0: Siapa ganuno time yang jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai nona ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
4: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: pangan diri.
1: Okey, hari Igu Anthony meligai pengerindu ya. Lagu dikena merindang bala peninga ke agi mendiang ke wak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tu neh min.
2: Ya, selamat pagi ke semua bala peninga kita ke ya. Pagi tu Sam. Harap ke semua kita gerai magang.
1: Ya.
2: Anang kurang iro ai pandu meh. Anang kelalu kini kita gak pada maya hari ke bersebuan berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat
1: atau
2: irup kai celap.
1: Yeah.
2: Jadi kebenar ya bekenya ne. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini.
1: Ya, amat sama nyaga pengerai ke tempo. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar atau ke hari diau nyeromba hari kebangsaan. Ke mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke sehari itu. Nih, Min.
2: Ya, kira ke ngapain peluang maya hari besar begitu. Kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nak entu mana taban sebun tu meh.
1: Ya.
2: Mana kita dia berumah memang you sudah tadi milih dia berumah aja.
1: Amat. Okey, jadi inti di pedak ba TV 1 jam ke dia tu. Kami dua min tu mereka sambil ke merindang kita medak live ba TV 1 udah berengkah pengawal baris nyeruma hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito Neh Min. Baru dah datai yang dipertuan agung Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi. Lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau berbaris ke nyerangkum 10,819 sekorang atau muka nyengkaum 22 raban pancaragam tu min 11 kereta berias 328 leset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut ke nyengkaum perengka pengangkut elektrik atau ke EV. Jadi kita tahu medak ba TV 1 jam ke dia tu neh min.
2: Benung-benung live jam ke dia tu neh gaya ri mai sedak ke ngi atau ke nyambut hari kebangsaan tu ke cukup mana?
1: Cukup mana ya. Dia tu ba dataran Putrajaya di Kuala Lumpur ke pagi tu. Okey. Hanya Siti Ari pengawak ke diatur nyeromba kita kenyambut hari kebangsaan ke Sarai tu.
2: Untuk ke tahun 2020.
1: Ya. Okey, munyi ketua-tua tadi neh min ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh bring dia hari gaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ketua berkunci ke nama tu baca ke pemadu baru neh.
2: Ya, baca ke pemadu baru lebih lagi tikas sepengamah gaya angin kita jam ke dia tu. Ngambil kita sama berjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar
1: nyeliah
2: antik nadai kebuah ke besai
1: tau
2: ke bakal kerja kini tau ke beli ke lawak tau nak ibuah meh berbaik ke pala
1: nemi urutuai
2: urutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
1: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai tu pan nyu tabian tua tu belah tabian eh
2: ya benar kebenar ya ada sem kita itu nyaga
1: ngirup air
2: ngirup air kena sengkabung hidung mulut meh macam-macam cara kita itu nyaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah labanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk gitu kan jadi kan dah nasem
1: laban kita itu gawak ngena nyawa tua bukan kita ke ba radio tu ni min
2: laban ti kita dah terlalu balat pedir kuang kala ngasai maya musim bersebun berketuk tahun tahun-tahun ku dah meh
1: 1997
2: hanya ke raya mat mayanya sebab
1: ujung ke kita darurat mayanya ni
2: pedih pedih rekuang nyanyi lai ku dah sem dia nak apa bercakau nyu nak ada dinga nyawa dek
1: pedis baik nelan.
2: Bejak batu wak dia nyak kutu sesemetai. Pedis baik nelan. Ni berkira nanti pansut nyawanya. Nyak kira kita mama. Dan kita itu nak berkena ke nyawa. Lepas maya kita ke kerja.
1: Ya meh. Bukan kita itu tua tu. Dalam seminggu tu. Nantu nyamai na nyawa. Rekuang tu. Nyo bebenat asai ne.
2: Bebenat ne. Tanya tadi meh pajak.
1: Kak pernah lapan. Ya, sikit dah. Pengawal kita ini nak boleh nak di pejalai ke. Lebih lagi nur kita bakal kita di radio atau kita itu meh ke berkongsi ke penerang ke pemadu baru ke bala peninggal kita. Okey, jadi harap ke kita sama jaga pengerai meh bunyi ke tua tadi min kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tahu lebih lagi kita ke berbaik ke bala nak mir ataupun orang tua yang okey, jadi kita berperinang baru peninggal berdaftar berkongsi ke penerang bukai kak berkongsi ke baca IPU dah tu lagi ni ngau mega sekedar hari atur ke di pejalai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebun tau ya.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6

0: lagu Ari Jacqueline Juni Aman ya nadai guna ngetan agi.
1: Lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang nasib.
0: Ayun lunai laban ora ke diau sarito nadai minda meurang ke nadai gawa sarito min.
1: Ya ngarap ke orang ke dia berumahnya tadi lembau meh kat pansut deh. Lembau kat pansut ngambil nyampe ke dia berumah deh. Ya, alaban tu meh peluang kita gulai dari sebilik.
0: Betul. Nanti ada kebuah ke benar tadi out ni buah pansut deh. Maya tu meh kita nyumai ngakak. Namanya cucu kini bapandu aku tai mah ungkur dari sebili ya.
1: Ya mate selap bangku selap bijo penindu tirai kita sampai kala diganti kini sampai kala dibaso gano ya, pun deh.
0: Pergila sudah kawa paru nade hari ke ngau diri sebili ne. Ya aku nurun kawa tadi mian ne. Balat amat pada aku asap. Rupai amat sudah.
1: Nya maya kita ke kita pansut desem. Nya apa merasa maya kita ke nyintai sport me.
0: Pagi hari diumba ngau kabu sagi apa mana untuk pada jalai tadi
1: deh. Amun dia ma ke tenya nyagi asap sebun nya age mata dia maga magang nya na. Sem
0: nanti ulih laju nar ke mai kereta mai kereta.
1: Ane untuk pagi kita nurun pukul 5 nya teng lama atau pukul 5 nya. Kira ke nadai entu petang lah. Tu tak berasa mana pukul 5. Petang. Pasal dia pukul 6 nya pun agak me berasa petang.
0: Ya.
1: Mata pun berpedik mesem.
0: Ya untuk Tegal sebun ke nuntut menua kita jadi baca ke madu baru pagi tu tadi mien ni nak pukul 8 pagi tu ke ulih di pedak ba opis rampak menua kalai ba serian agi ngerikut ke baca ke madu tinggi ya inya 476 apu amat tinggi bacanya ne di Semarahan 330 di Kuching 317 di Sri Aman 326 di Sri Kai 267 Sibu 219 di Mukah 214 Semalaju 181 di Bintulu 162 di Miri 170 di Kapit 164 ba ILP Miri 168 ngau di Limbang 159 retinya tadi nyus lampur menua kita itu nyudah ngeluai hari 100 baca IPU tu.
1: Ya, jadi balut sebuah magang memang menua kita. Pihak mega sem ngau malah peninggal kita ini. Sebuah nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak pergi pelabak ke majak nyadi. Nanti pengawak bertunuh ke biomas tu. Nyum majak balat. Lepas nyum rakak garis antara menua dek. Nyum majak nambahnya. Jadi nitiah ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak. Gaya tu abisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya. Kedia tu benuang nuntung kita itu lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai. Pergilah nyu deh nyingkang ngage bulan 9
0: kita ini.
1: Udah satu hari bulan.
0: Satu hari bulan.
1: Jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne kadang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke meruan hari barat daya. Lalu taito mega mai sebuah nasab hari menua sepiak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di. Jadi Tegal larinya mega sem. Inaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga. Mayari kangat serta kemarau jam ke diatu. Tadi kita itu di perangsang ngirup air kecukup, air panggur kecukup. Biar mega ngurang ke aktiviti berluar. Biar mega berkena ke sengkabung hidung dengan mulut meh lebih banyak kita ke pansu.
0: Ya, ke berat na ne. Ngena mampu lidua ngah mulut nanti nyemak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisi pengawak di luar ne.
1: Nak diseliah ke kita meh bukan kita mimik kita pansut. Te tua ni boh te bukai meh sen kejakok tu kak meh dia berumah. Kati bah senentang pemakai beberi kita kena ya. Ada cara bukai meh. Ni bar kita ke pansut ni.
0: Beli ke lawak.
1: Beli ke lawak. Ni buah ganti kita te bakang lama tu. Maya ari ke mana ya meh. Ada penangguh bukan sebuah nasab jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawon anak anggennya pemisi sekolah nak.
0: Ya,
1: nampak apa ni sudah sudah pemisi jam ke dia tu.
0: Ya.
1: Tentu kita kan lantang kata ya nang musim kemarau mandai sungai tak ada. Nadai jalai pemoga ya
0: berketau. Berketau ni kak dia di rumah aja meh. Nanti ngasai ke diri nantu berpengerain tadi tahu nganjon diri ke hospital atau ke klinik meh. Anur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak ku mayu orang ke batu ne batu pedih rekuang
1: rengak
0: atau tentu tegal sebun asap ke benong jadi di menua kita meh dia tu.
1: Ya, bisiknya tadi jampak lelek.
0: Amat.
1: Amatnya pengasai bagi tempo gede sem. Nak ngenyi-ngenyi dan muka muka nama atau berasai macam kini kita ngasai lelek besem.
0: Amat.
1: Dia tersepuat. Tenarin ada yang kita ngasuh dek sesepuat. Maya hari bersebuan ketau dek tau nemu nyo sesepuat. Ukai sesepuat ketegah nama nyak tadi melaban dia udah pansut keluar. Ukai nak gede berumah. Ya tadi lepas kita sudah tersintek ke asap berluar.
0: Ya betul.
1: Harap kita sama meh. Nyaga pengerai leban bisik di pedak aku tumu pagi tadi. Bisik agi gak sekedar orang tu tadi. Agi juga yang nesem.
0: Amat.
1: Ketau ke dulu meh pengawak bekerja.
0: Betul.
1: Ukai agi kita tu nganu. Tanya tadi meh sama meri sukung atau kemerancang semua kita yang ambil ngetuk ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk berbesikal atau ke nama-nama aja me hiking ngan gue dulu me kita kerindu ke pengawak begenya ketuk ke dulu ne siapa nak rindu ne lama-lama kita yang sudah nadai masuk keperluan ne sem amat ke sakit ke benar ya tang uliah tu nya
0: digagak udah di rumah deh. Uliah digagak di rumah. Exercise-nya deh.
1: Exercise-nya oleh kerja kita di rumah. Okey semina kita itu patut belanja aja. Tang ngagak exercise ke ngerantiang ke tulangnya mimik membentuk ke tubuhnya pun. Ambil nak cukup 30 minit sejam antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk belama ne okay. Jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mim atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
3: Fly the jalur gemilang.
4: Julah, kibar jalur gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
6: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
7: Ja, kibar jalur gemilang.
8: Gantung jalur gemilang.
9: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
10: Metuk belirak jalur gemilang.
11: Ngibari jalur gemilang.
12: Ngibar jalur gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut hari

0: Okey, lagu Ari Lin Wan Yukat aku ngau pemaji ya. Ah, maka.
1: Ini sukat dong kau
0: pemaji ya. Maka pemura semua banyak tadi, peninggi semua banyak tadi.
1: Ya, ini. Pedih malah banyak ni sem.
0: Pedih ha. Ngai ke ya mai tanya ilah namanya terkena nyukat. Muanya deh. Nyukat maji orang tadi ni. Min. Okey, lagu muka ada kena merindang peninggal kita. Nyo tak berasa ini. Tinggal 10 minit lagi bawa awak pengerak pagi. Nyo kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi. Nama pengawak dek dah tu lagi min.
1: Kira ke pulang ke rumah aja atau Sam nadai boleh mindah kita juga sama nemu jam ke dia tu. Lebih lagi kita di Kuching di tu. Cukup balat meh sebuah nasab kita berluar dia. Mayu aku tak boleh digagak kita ke dia rumah ke benar ya deh Sam.
0: Ni rumah apa mayu pengawal?
1: Mayu pengawal. Nak nemu ambil aja Sam. Okay, balap pindai kita ke ribuan kebalan ni aja. Gagak meh pengawal atau kreativiti ke merindang sih dah ya meh. Ngambil nebiak kita tadi nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam mai sedak ke dia berumah kita ka pindai mai patut ngaga aktiviti apa dalam rumahnya tadi atau ke kini kita ka madah ne bisik ro tadi engke ni bisik belanja lebih tau ke staycation baja ko orang putih tau ke kita tu tadi mai balanek kita dia ba hotel beluar tajak kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah berkucing tang mai sedak dia ba hotel dia dalam hotelnya aja nak pansut. Tang lantang kati sidak ya.
0: Lantang kati ya mana tadi.
1: Lantang kati ngo cara bekenya. Tajak kita tindok ba hotel semalam dua. Hanya uleh ya. Bisa gi acara kebuka kita itu tadi. Uleh mai sidak ya tu ngagak game. Game ke dia tu cukup mayuah ke benar ya? Nanti kita ada aplikasi atau ke apps ke kita ini kita boleh main ngau sidak ya ngambil sidak itu tadi nak jampat ke ni lejuk dia baru
0: lejuk mah lagi pan dia tu nyo musim permisi ke mayuah anak antara penuh rumah antara maya tahu mah berkuntau ngabalan ya
1: aneh ya jadi kita pindai mah takul ke beribun ke anak tu mah
0: tiga cara mah
1: tiga cara
0: kena merindang sidak itu tadi.
1: Nanti kita yang mendak deh. Bak e-sport ke kita. Main game ke mayari dia tu. Pun mana agak kebenaran ne. Labannya Siti hari cara kita mati anak kita tadi. Ni mulai lah oleh ngau pekit e-sport kini. Nya pun mana agak ke pemansang bak nembiak ke mayari dia tu ne.
0: Betul. Kena nama tu nambah ke penemu sidak ya meh. Dia tu meh macam ke penemu baru ke boleh dipelajar ke kita ini. Okey, kita akan kan ada mindah ke Sarito rap ke kita sama nyaka pengerai meh tang tajak pihak ke bisik ke gawa ke bertamu banyak tadi ni amin
1: kak nak ngajadi ke tu dah diulih kita nyadi ngajadi nak dirajak ngajadi nak dijual ke ne
0: ya jadi harap ke semua pengawak kita mujur meh tajak pan bak kayari kita ke bersebun jam ke dia tau okey jadi nada jaku bukai kena ngujung ke awak kita sekali lagi mari selamat dari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Harap ke kita sama lantang sama ngasai ke penglantang bak menua kita ke udah merintah diri
1: dan penglantang tu cukup nombor satu megak deh Sam laban menua kita kira kena ada kacau nadai mayu penyarut nadai penyarut ke besar-besar kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantang tajak pun hari bersebun kan kita dia berumah asai selamat menya alikun ke kita ini ada pihak nah adik pula itu lagi nyuli tino
0: nanti
1: kita medak bertibi menua-menua luar menua-menua buka mayu penyarut kita patut berterima kasih ya dengan penglantang ke diasai kita dia di menua Malaysia
0: sekumbang kita sudah merintah diri yang atau kemerdeka ke kita okey jadi bawa TV satu tahu kita meda dia tahu benong pengawak Paris nyerombak hari kebangsaan oleh pada bawa telefon bincang mega hari RTM klik
1: Ya, dia berguna teknologi atau ke pemansang menua kita. Boleh dihasai ke kita, ya, Sam.
0: Okey, jadi harapkah kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, selamat pagi peningat atau Ari Wandi Ali atau pengerinduk di Tangah Baru ngujung kawak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tau. Ya, selamat pagi. Cita. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Selamat dia Omega. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.
2: 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gerong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu-hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam seramah Jumaat kepada mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026 Masihi bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda memilih Limbang FM sebagai rakan perhiburan anda untuk pagi ini. Jadi untuk edisi hari ini, FM akan menemani anda asinglah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Di mana jua anda berada, apa je cara anda mendengarkan Limbang FM, semoga semuanya akan terus setia bersama kami. Asinglah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Untuk pandangan kita bersama sekarang 9.25 minit pagi. Dan sekarang ini juga sebenarnya bersiaran langsung di saluran TV1 Pembarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2026. Jadi kita dapat menyaksikan banyak ataupun ramai kontingen sempena dengan Pembarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2026. Jadi di kesempatan ini, Eva juga tak membuang peluang untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada anda, tak kira di mana jua anda berada. Dan walau bagaimanapun cara kita meraikannya, walaupun kita tidak berada dalam perbarisan ataupun tidak berhimpun dalam perarakan yang sedang berlangsung di saluran TV1 pada waktu ini, tapi diharapkan kita akan terus sematkan dalam diri kita semangat cinta kita kepada negara. Dan diharapkan juga kita akan menyematkan dalam diri kita erti kemerdekaan dalam versi diri kita sendiri. Mungkin kita boleh kata orang bebas daripada segala kekusutan ataupun bebas daripada masalah. Masalah tak pernah lari dari kita, tapi mungkin setiap masalah pastinya akan adanya jalan penyelesaian, dan itu juga merupakan salah satu kata orang cara kita meraihkan kebebasan dalam diri kita. Jadi untuk negara pula, seperti Eva katakan tadilah, sentiasa kita kata orang mencintai negara kita sendiri, menjaga nama baik negara kita, mengharumkan nama negara kita. Dan walaupun bagaimana caranya, raikanlah Hari Kebangsaan dengan cara kita. Baik. Untuk pembukaan ini, saya nak kongsikan kepada anda. Pastinya untuk info yang pertama ini, saya suka sangat nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk bahagian Limbang, yang mana untuk hari ini dari pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan. Manakala suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Yang mana dari pagi sehinggalah ke sebelah petang nanti, ribut petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan di laut perairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang untuk hari ini, yang mana telah Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan di sini Eva nak kongsikan juga bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak untuk hari ini. Setakat jam 8 pagi tadi, yang mana Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi 476, diikuti Samarahan 330,
Sri Aman 326 dan Kuching 317. Jadi ini empat kawasan ini, Serian, Samarahan, Sri Aman dan Kuching, mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya. Ini adalah lokasi yang kata orang kalau bahasa kita jerebu tebal lah. Dan diikuti Sarike 267,219, Mukah 214. Jadi untuk tiga kawasan ini, Sarike, Sibu dan Mukah, mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Dan seterusnya sama laju 181, Miri 168, Kapit 164, Bintulu 162 dan Limbang 159. Jadi untuk lima kawasan ini pula mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Jadi pesanan kepada anda khususnya yang berada di kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya, dan juga kawasan-kawasan sekitarnya sangat tidak sihat dan juga tidak sihat ini, supaya semuanya akan terus menjaga diri, jaga kesihatan diri dan juga keluarga. Kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga banyakkan minum air pada waktu ataupun pada musim jerebu ini. Dan elakkan pembakaran terbuka. Di musim jerebu ini. Baik, nanti saya akan kongsikan lagi kepada anda info berita untuk makluman kita bersama. Baik, kita nak berhibur dahulu. Kita nak hiburkan hati anda yang mana mungkin tengah gundah gulana ataupun mungkin tengah kata orang tengah marah pada waktu ini. Jangan marah-marah lah kan pagi ni. Ia mungkin boleh mempengaruhi emosi kita untuk sepanjang hari ini. Jadi terus berhibur, terus dengarkan Geng Sambat Limbang FM, pasti di hati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga.

0: This is your radio. Limba FM pasti di hati.
1: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
4: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
5: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
6: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

0: baik kepada mendengarkan Limbang FM menerusi geng Sambat Adio kita ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap mendengarkan kami pada waktu ini. Di mana juga anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang sihat, ceria, gembira dan urusan anda semuanya dipermudahkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada anda, tak kira di mana juga keberadaan anda. Dan sekarang ni bersiaran langsung di TV1, saluran TV1 bersiaran langsung pembahasan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita kepada negara. Baik, untuk info yang Irfan nak kongsikan kepada anda, hari ini, walaupun hari ini merupakan Hari Kebangsaan, program Jualan Rahmah Madani juga ada diadakan hari ini. Untuk edisi 31 Ogos 2026 yang mana telah pun bermula jam 9 pagi tadi sehinggalah ke jam 2 petang. Yang mana program Jualan Rahmah Madani bergerak hari ini berlokasi di Dewan Masyarakat Terusan. Nah, jadi kepada anda boleh rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Dan antara barangan yang boleh anda dapatkan menerusi Jualan Rahmah Madani bergerak ini nanti akan adanya seperti gula, minyak masak paket, ada juga beras, telur, mi segera, serbuk minuman, tepung gandum pun ada juga, pencuci pakaian, cecair pencuci pakaian, cecair pencuci pinggan mangkuk dan banyak lagi sebenarnya barangan yang boleh anda dapatkan menerusi Jalan Rahmah Madani bergerak ini nanti, yang mana berlokasi di Dewan Masyarakat Terusan dengan kerjasama Double Win Enterprise. Ini untuk anda yang berada di sekitar lawas. Jadi kepada anda yang berada berdekatan, bolehlah datang untuk membeli barangan keperluan anda. Baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan memasuki di jam yang kedua. Jadi tugas anda terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love anthem.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah. Baik arwahnya.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
3: Semangat berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Baik, terima kasih kepada anda masih lagi mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz di Menabit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih kepada anda, dan diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang Eva putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari Isnin hari ini, hari yang merupakan ramai yang cuti hari ini, dan ada juga yang menjalankan tugasan dan juga menjalankan tanggungjawab masing-masing seperti Eva juga di konti hari ini. Dan kepada anda yang berniaga ataupun juga yang bekerja, diharapkan kita terus bersemangat melakukan tugasan harian kita. Tak ketinggalan juga kepada suri rumah yang sentiasa bertenaga melakukan kerja-kerja harian di rumah, melaksanakan tanggungjawab, memastikan keadaan di rumah terus berada dalam keadaan yang baik, dan juga menyediakan hidangan kepada keluarga masing-masing. Semoga semuanya diberikan kesihatan dan akan terus sentiasa ceria bersemangat melakukan tugasan anda juga. Baik, pertemuan kita di setiap hari Isnin 10.30 pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Info Medik. Pastinya banyak info menerusi topik yang akan dikongsikan untuk hari ini. Topik kesihatan pastinya dalam segmen Info Medik. Jadi sebelum itu, Eva nak kongsikan juga kepada anda. Amanat Perdana Hari Kebangsaan yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita semalam, di mana beberapa pengumuman merupakan ikhtiar penting bagi menangani kebimbangan rakyat, terutama terkait kos sara hidup dan tekanan kehidupan seharian. Jadi ikhtiar ini merangkumi kelayakan budi madani, peruntukan prasarana pendidikan untuk semua jenis sekolah, langganan percuma aplikasi AI, mempercepat rawatan dan menurunkan tempoh menunggu di klinik dan hospital kerajaan, menaikkan ambang pengecualian e-invoice serta meningkatkan dana pinjaman untuk usahawan dan peniaga kecil. Jadi antara intipati budi madani, antara intipati amanat hari kebangsaan, amanat perdana hari kebangsaan mengenai budi madani, yang mana mengembalikan kelayakan budi madani kepada 300 liter, dan ianya berkuat kuasa seawal 1 September 2026 dan memanfaatkan 16 juta pengguna budi 95 dan lebih 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan jeep. Jadi berkuat kuasa esok seawal 1 September 2026, budi madani budi 95 akan dinaikkan, dikembalikan semula 200 liter kepada 300 liter, dan juga budi diesel daripada 300 liter kepada 400 liter. Dan seterusnya, tambahan RM500 juta ringgit untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah bagi tahun 2027. Yang mana penyelenggaraan bagi tahun 2026 adalah RM1 bilion dan untuk 2027 naikkan RM500 juta ringgit kepada RM1.5 bilion yang meliputi semua jenis sekolah termasuk kebangsaan, SJK Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok dan sekolah pendidikan khas. Dan KPM Daerah Turun Padang mulai 1 September meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dan kerja penyelenggaraan dimulakan seawal Januari 2027. Seterusnya, mengenai langganan AI percuma untuk anak muda, yang mana program AI untuk rakyat membuka peluang digital untuk belia Malaysia, yang mana
layak untuk belia berumur 18 hingga 30 tahun dan sasaran awal belia adalah 100,000 belia. Yang mana 3 bulan langganan percuma setelah melengkapkan modul pembelajaran AI di Rakyat Digital. Seterusnya mengenai perkhidmatan kesihatan awam lebih cekap, RM1 bilion bagi mempercepat urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod kesihatan elektronik EMR dan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam, yang mana peruntukannya adalah RM1 bilion melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan. Dan mengenai e-invoice pula, ambang pengecualian dinaikkan mengikut nilai jualan tahunan. Yang mana ambang jualan tahunan dari RM1 juta kepada RM3 juta dan perniagaan dikecualikan 1.1 juta perniagaan. Seterusnya pula, bantuan untuk peniaga kecil yang mana RM200 juta geran sejahtera madani untuk kelengkapan peniaga kecil termasuk ibu yang berniaga dari rumah, penjaja dan peniaga dari pasar malam. Pinjaman perniagaan mikro 2026 yang mana pada asalnya RM5 bilion dan diberikan tambahan RM1 bilion menjadikan jumlah keseluruhan adalah RM6 bilion. Jadi itu antara amanat perdana Hari Kebangsaan untuk tahun ini dan semoga ikhtiar ini dapat meringankan beban rakyat serta memberi makna yang nyata kepada sambutan kemerdekaan untuk tahun ini. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya beberapa pengumuman lain akan disampaikan sewaktu sambutan Hari Malaysia di Sarawak serta Belanjawan 2027. Baik, itu antara berita gembira untuk rakyat Malaysia khususnya sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026. Baik, teruskan berhibur bersama kami, terus dengarkan Geng Sambat Limbang FM, pasti di hati.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ikutilah rancangan Infomedic dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Limbang FM, radio kita ni pasti di hati.
4: Baik, kembali mendengarkan Infomedic menerusi siaran Limbang FM untuk edisi hari ini Isnin 31 Ogos 2026 Masihi. Baik, seperti yang Fah war-warkan tadi menerusi ataupun dalam segmen Infomedic hari ini, Fah tidak keseorangan pastinya. Dan sekarang ni sebenarnya juga di konti, Fah dah pun bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Nor Atikah binti Osman, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Assalamualaikum, Doktor.
5: Waalaikumsalam, DJ.
4: Selamat datang ke konti. Sehat hari ini, Doktor?
5: Sehat,
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi topik kita nak kongsikan kepada semua pendengar kita hari ini, Doktor, menerusi Infomedic untuk hari ini adalah mengenai obesiti. Betul ya, Doktor, ya? Jadi tak lengkaplah rasanya ataupun kita dah mengetahui ataupun umumnya hari obesiti memang ada kan, Doktor? Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan sedikitlah mengenai sambutan hari obesiti. Silakan, Doktor.
5: Hari obesiti sedunia kita sambut pada 4 Mac setiap tahun. Dan macam sambutan yang lain, sambutan ini bertujuan untuk memupuk kesedaran lah dalam kalangan masyarakat. Begitu juga hari obesiti ini, kita mahu meningkatkan kesedaran berkenaan obesiti lah. Ia bukan setakat penyakit kronik dan kompleks, tapi bila kita sudah tahu ia adalah penyakit, kita harus bertindak, sebabkan penyakit ini memang banyak komplikasi. Jadi tindakan yang melibatkan individu, komuniti dan sistem kesihatan sendirilah. Dan ingin saya kongsikan laporan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2023. Hasil tinjauan mendapati 54.4% rakyat Malaysia dalam kategori berlebihan berat badan dan obes. Dan dari jumlah ini, seramai 21.8% merupakan orang dewasa, dan hampir juga 30% kanak-kanak dan remaja terjejas, menyebabkan mereka juga berisiko untuk mendapat pelbagai penyakit dalam pada masa hadapan.
4: Jadi itu penerangan mengenai sambutan hari obesiti lah, Doktor, ya? Bukan kita meraikan, tapi ianya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran sebenarnya. Jadi, Doktor, mungkin juga boleh Doktor kongsikan ataupun jelaskan apa itu obesiti ini sebenarnya?
5: Obesiti dalam erti kata ringkas ialah kegemukan lah. Okay, ataupun dalam erti kata lain, merupakan satu penyakit yang kompleks dan kronik. Kronik di sini bermaksud dia bukan macam demam. Dia masa yang berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk berlaku dalam badan lah. Sebabkan berlaku ketidakseimbangan di antara pengambilan kalori dan juga pembakaran kalori. Jadi bila kita makan, minum air manis banyak, dan kalori tersebut ditukar sebagai tenaga, dan bila kita tidak melakukan senaman sebagai contoh, jadi ia akan bertukar kepada lemak. Dan lemak ini kita tahu berat, jadi ia akan menambahkan berat badan kita lah. Dan obesiti adalah merupakan punca kepada pelbagai penyakit lain seperti kencing manis, penyakit jantung, strok dan juga kegagalan buah pinggang.
4: Baik, itu penerangan mengenai apa itu obesiti sebenarnya. Jadi seterusnya, Doktor, mungkin juga Doktor boleh kongsikan ataupun jelaskan mengenai saringan obesiti pula, Doktor.
5: Okay, untuk kita kategorikan individu itu mempunyai obesiti atau tidak, kita kita di lapangan selalunya kita akan mengira BMI, mm-hmm. body mass index ataupun okay. indeks jisim tubuh lah. Mm-hmm. Apakah itu BMI ini? Mm-hmm. Selalunya kalau dalam kami punya borang saringan kesihatan kan, mm-hmm. kami akan minta ketinggian dan juga yeah. berat individu itulah. Mm-hmm. Itu kita guna untuk kira BMI ini, mm-hmm. iaitu nisbah berat badan dalam kilogram dan tinggi dalam meter. Mm-hmm. Jadi dia ada formula dia lah DJ, tapi mm-hmm. kalau untuk senang, mm-hmm. Kalau siapa yang mahir menggunakan Google kan, mm-hmm. kita boleh type saja BMI calculator.
4: Ada tersedia dah.
5: Ya, dia mm-hmm. akan minta kita punya tinggi, kita mm-hmm. punya berat dalam meter.
4: Okay.
5: Dari situ dia akan bagi tahu lepas dia auto calculated lah. Mm-hmm. So dari situ dia kita akan ada grade lah, grade mm-hmm. BMI. Dan dia akan pecah kepada beberapa kategori.
4: Okay.
5: Contohnya kalau BMI kita bawah 18.5, mm-hmm. kategorinya adalah kurang berat badan. Mm-hmm. Ini pun perlu perhatian jugalah sebab mereka individu ini, golongan ini mungkin tidak cukup zat, mm-hmm. tidak cukup nutrien yang diperlukan lah. Mm-hmm. Okay, 18.5 hingga 24.9 adalah normal.
4: Mm-hmm.
5: Dan 25 hingga 29.9 adalah yang berlebihan berat badan. Mm-hmm. Manakala 30 dan ke atas golongan obes lah.
4: Mm-hmm. Jadi itu adalah kategori-kategorinya lah, Doktor.
5: Ya, yang kita kategorikan sebagai obes mm-hmm. adalah berlebihan berat mm-hmm. badan dan juga golongan yang obes ini. Yang ini yang kita risau.
4: Mm-hmm. Jadi seterusnya doktor, mungkin juga doktor boleh terus kongsikan faktor risiko obesiti.
5: Untuk faktor risiko obesiti yang paling kerap disebabkan gaya hidup tidak sihat, iaitu kurangnya aktiviti fizikal mm-hmm. dan juga amalan pemakanan yang tidak sihat lah. Mm-hmm. Tapi ingin juga saya kongsikan faktor lain. Ada beberapa faktor yang kita tidak dapat mau ubah lah.
4: Aha, tak dapat elak lah.
5: Tak dapat elak. Aha. Contohnya umur, mm-hmm. Makin berusia kita ini, mm-hmm. makin kita punya metabolisme badan semakin perlahan lah.
4: Mm-hmm. Yeah. Okay.
5: Macam semua barang jugalah, barang-barang yang bukan hidup pun semua mm-hmm. akan haus. Begitu uh-huh. juga badan kita.
4: Mm-hmm.
5: Jadi bila metabolisme badan menurun, mm-hmm. kita punya

0: banyak, puluhan makanan tak banyak, tapi berat masih naik. Mungkin tak banyak, tapi makan je naik. Masa makan lagi naik. Okey, itu dari, dari segi umur lah.
1: Umur.
0: Selain itu, dari segi keturunan, ini kita boleh nampak lah kadang-kadang kalau ada ibu bapa yang mempunyai keturunan ataupun yang jenis yang berbadan berisi, kadang-kadang tak semualah. Anak-anak pun boleh juga mempunyai masalah yang sama lah. Dari kecil memang sudah badan besar, kalau tidak dibendung dia akan sampai berlarutan sampai mereka dewasa lah. Dan yang paling kerap macam saya cakap tadi adalah gaya hidup yang tidak sihat, iaitu kurang aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni adalah apa-apa aktiviti yang melibatkan pengecutan otot. Maksudnya kita angkat tangan pun, kita berdiri sikit, berjalan 10 meter pun okey. Itu pun kira aktiviti fizikal. Cuma dia ada apa tu kita cakap, dia punya jumlah tu kena banyak sikit lah mengakibatkan pembakaran kalori tu. Jadi kenapa kurang aktiviti fizikal ataupun apakah contoh kurangnya aktiviti fizikal ni, macam contohnya masa skrin yang terlampau panjang, kita luangkan banyak masa depan komputer,
1: kurang pergerakan lah katanya.
0: Kurang pergerakan dalam dengan handphone, dengan telefon bimbit, dengan apa tu kita punya skrin di pejabat. Lepas tu tekanan emosi juga boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan kalau kita tak dapat mengawal tekanan kita dengan betul, dengan bijak. Jadi dia akan mengeluarkan satu hormon ni, hormon stres. Hormon stres ni yang salah satu penyebabnya yang menyebabkan kita asyik nak makan.
1: Satu,
0: kalau setiap kali kita stres, kita akan pilih untuk makan, itu akan menyumbang kepada obesiti lah. Dan juga kurang tidur, sebab kadang-kadang kurang tidur, lepas tu sampai malam, lapar, makan juga.
1: Makan tengah malam.
0: Dan jadi apabila kurangnya pergerakan otot yang melibatkan pembakaran kalori dan lemak, kalori dari lemak, jadi lemak pun akan terkumpul. Dan satu lagi adalah amalan pemakanan yang tidak sihat. Macam kita yang bekerja waktu pejabat kan, 8 hingga 5 selain daripada masa skrin yang panjang, untuk yang berkenaan lah. Kadang-kadang kalau kita mau senang pun, kita akan memesan makanan dalam talian. Jadi yang itu pun kadang-kadang kalau kita waktu memilih pun, kita mesti akan pilih yang sedap. Ada yang mahu yang manis, kan? So rasa betul, macam betul. Itu boleh menghiburkan diri. Boleh saya cakap, saya tak ada cakap salah lah. Memang tak salah. Tapi kita mungkin dalam masa seminggu, kita boleh juga mengamalkan pemakanan yang sihat.
1: Betul.
0: Yang manis-manis tu. Yang tu amalan yang seperti inilah. So saya mengaku, saya pun kadang-kadang ada juga rasa macam tu kan.
1: Betul.
0: Itulah yang menyumbang kepada peningkatan berat badan kita lah, kalau kita tidak keluarkannya semula dalam bentuk aktiviti fizikal.
1: Jadi kena lakukan banyak pergerakan lah sebenarnya. Jadi itu antara faktor risiko obesiti lah yang diterangkan oleh Dr. Nor Atikah tadi. Seterusnya doktor, kita nak doktor kongsikan juga kesan obesiti doktor.
0: Untuk kesan obesiti, kita mungkin nampak dari luaran lah, dia punya bentuk badan agak besar daripada orang lain kan. Yang itu kita boleh nampak. Kalau kesan obesiti secara fizikalnya, kadang-kadang orang akan akan mula bercakap. Lepas tu kadang-kadang itu pun menyebabkan setengah orang tu rasa macam kecil hati lah kalau dengar orang bercakap pasal dia kan. Ataupun yang kita panggil body shaming tu, antara kesan yang yang memang boleh mengakibatkan masalah emosi individu tersebut. Tapi dari segi kesihatan memang banyak jugalah untuk obesiti ini. Obesiti, antara penyakit yang disebabkan oleh obesiti ialah tiga serangkai lah. Sebenarnya sekarang dia bukan tiga sudah. Kalau masuk obesiti ini, dia adalah tiga tambah satu sudah. Kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan juga obesiti. Selalunya kalau ada tiga serangkai ini, memang akan ada obesiti juga.
1: Yang plus satu ni katanya.
0: Tiga plus satu. Dan seterusnya boleh menyebabkan juga penyakit jantung koroneri. Iaitu bila ada pengurangan oksigen ke jantung lah, disebabkan saluran darah, pengumpulan lemak dalam saluran darah. Jadi bila ada pengumpulan lemak sana, oksigen tak dapat lalu, jadi sebab itu ada yang ada memang ada masalah jantung.

0: Untung lah. Dan strok juga sama juga. Strok ni berlaku ataupun angin ahmar berlaku apabila pengumpulan lemak dalam saluran darah di otak. Jadi bila kurang oksigen sampai ke otak, akan berlakunya strok ataupun pengsan, dan bila bangun nanti dia ada lumpuh lah. Dan penyakit lain seperti hati berlemak, batu hempedu, sleep apnea ialah pengumpulan lemak dalam dekat kawasan leher. Jadi bila berlaku pengumpulan lemak sana, bila individu itu tidur kan, dia menekan dia punya saluran pernafasan.
1: Okey,
0: bila dia tekan lemak tu, tekan sana, ada masanya dia akan berhenti bernafas lah. Yang ini yang bahaya. Yang ni memang kalau memang antara gejalanya adalah tidur yang berdengkur, tapi tak semualah. Kalau memang macam dia cepat sangat waktu tidur, dia ada rasa macam letih, bangun letih, lepas tu rasa macam susah mau bernafas waktu tidur, itu saya cadangkan untuk cek lah, takut ditambah pula dengan berat badan kita yang berlebihan, mungkin perlu cek lah, takut kita ada masalah sleep apnea. Dan yang terakhir adalah osteoarthritis. Yang ini adalah masalah sendi lah. Kalau berat badan kita naik, dia akan memberi beban kepada sendi kita. So sendi kita yang sebenarnya menyokong kita waktu kita bergerak. Paling terkesan adalah knee joint lah, sendi lutut. Jadi kat waktu kalau kita perasan, kalau dulu berat badan ringan, okey, senang jogging. Bila makin berat, lutut pun mula sakit.
1: Pada sakit kan dia tu.
0: Kembang merah. Yang tu mungkin bukan sebenarnya masalah lutut tu, mungkin masalah berat badan.
1: Berat badan
0: kita lah.
1: Yang
0: tu sebelum kita jumpa doktor minta ubat, kita tengok dulu. Kalau berat badan kita memang ada naik selama beberapa bulan, cuba dulu untuk pantau berat badan dan ambil amalkan gaya hidup sehat lah, langkah pencegahan.
1: Okey, jadi tu merupakan antara kesan obesiti lah, doktor, ya. Penerangan yang cukup menarik dan mudah difahami, doktor. Jadi seterusnya, doktor, kita nak doktor terangkan jugalah cara mencegah obesiti ni, doktor.
0: Cara mencegah obesiti, sebab kita dah tahu tadi apa faktor penyumbat, kan. Kita boleh ambil dari situ saja. Kita ambil contohnya faktor pemakanan tidak sihat. Okay, jadi kita amalkanlah pemakanan seimbang. Aspek utama yang kita tengok adalah kalori. Kalau banyak diambil berbanding dibakar dalam tubuh, lemak akan terkumpul. Yang itu kita sudah tahu. Jadi apa yang kita perlu buat contohnya lah, kurangkan pengambilan gula. Kalau yang suka minum minuman manis tu, saya pernah dengar lah perkongsian dari seorang individu ni yang memang berjaya menurunkan berat badan. Dia cakap antara langkah pertama yang dia buat untuk turunkan berat badan ialah dia berhenti minum air manis. Saya pernah buat juga, memang berkesan. Memang berkesan, sebab gula lah yang antara penyebab berat badan kita cepat naik. Jadi kalau kita tukar, dia jangan terlalu drastik lah.
1: Contohnya, boleh cuba kurangkan juga, doktor,
0: kurangkan. Kalau dalam satu minggu tu 5 hari kita memang minum air cola, cubalah hari ni kita minum, esok tak minum. Hari ni minum semula selang sehari. Lepas tu kalau rasa boleh diterima oleh badan,
1: kurangkan lagi.
0: Kurangkan lagi. Dia, kalau apa-apa yang kita ambil secara drastik ni, dia tak akan berterusan lah. Dia akan cepat berhenti juga nanti. Macam tu je, macam kalau berhenti merokok semua, kan, kita mesti perlahan-lahan lah untuk berhenti. Selain dari itu, kurangkan makanan ultra proses. Contohnya, semua orang tahu makanan yang cepat adalah mie segera, makanan dalam tea. Dan juga kurangkan juga makan pada lewat malam, disebabkan dia akan menyebabkan obesiti jugalah. Dan kita memang dari dulu kita memang ada mempromosikan pinggan sehat Malaysia, iaitu suku-suku separuh beserta air putih. Dia mesti ada air putih. Nanti suku-suku separuh tapi air cola.
1: Air manis.
0: Tak boleh jugalah suku-suku separuh. Suku yang pertama adalah kumpulan karbohidrat, sama ada nasi, mie, roti, bijiri. Suku yang kedua ialah kita punya protein, ikan, ayam, daging, hidupan laut, ataupun kalau untuk yang tak makan daging, tahu. Dan separuh adalah kita punya sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan mesti disertakan dengan air putih lah. Okay, untuk langkah seterusnya, okay, tadi kita cakap faktor obesiti adalah kurangnya aktiviti fizikal. Jadi pencegahannya ataupun cara untuk bukanlah mengubat, yang mencegahnya adalah
1: banyakkan
0: aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal yang disarankan sekurang-kurangnya 150 minit dalam seminggu. Ini pun sama kalau kita bukan jenis yang berjoging, jangan terus target
1: terus 42 km.
0: Kita boleh perlahan-lahan saja. Sebab yang ini kita bukan bersaing dengan orang lain.
1: Betul.
0: Kita mahu bersaing, kita mahu cabar diri sendiri. Okay, mungkin hari ini kalau pertama kali kita baru sarung kasut sukan, mungkin kita boleh berjalan dulu selama 30 minit. Kalau 15 minit ke 30 minit.
1: Betul.
0: Okay, tapi ini mengikut kebolehan badan. Kalau memang ada masalah lutut yang ada asma tu, itu lain cerita. Nanti saya risau nanti orang yang asma pun
1: ikut juga
0: asma senang, kan? Senang dapat serangan asma tu. Itu kena kontrol sikit lah. Tapi kalau tak ada masalah, boleh kita juga mempromosikan 10,000 langkah lah setiap hari.
1: Okay.
0: Okay, bukan setiap minggu, setiap hari. Selain daripada kurangkan duduk dalam tempoh yang lama tu. Dan juga stres boleh menyebabkan obesiti. Kena tangani stres yang bijak. KKM ada mengeluarkan 10 B lah untuk cara menangani stres, antaranya beribadah. Yang paling first dia akan cakap berkata relax lah, bertenang tu antara yang dalam 10 B ni lah.
1: Untuk diri sendiri lah maksudnya.
0: Untuk diri sendiri dan untuk amalan kediri lah. Kediri. Jadi saya yakin semua orang memang ada tekanan masing-masing, kan?
1: Betul.
0: Dan semua orang mesti tahu dia punya cara menangani tekanan itu macam mana. Kalau tiada, tolonglah cari satu.
1: Memang dan, akan jumpa.
0: Ya, dan tolonglah jangan pilih makan. So banyak lagi aktiviti, hobi yang kita boleh buat. Di Limbang ni pun saya tengok banyak. Sama ada hiking.
1: Betul.
0: Bersukan, contohnya main badminton ke, bola tampar.
1: Berbasikal pun boleh.
0: Berbasikal ramai juga di Limbang ni. Kena carilah cara atasi selain dari makan secara berlebihan. Dan mungkin juga kita boleh bawa keluarga kita jugalah bersama-sama dengan kita. Kita kan
1: bersama-sama
0: ya. Dan yang terakhir, yang ini yang kami memang selalu dijemput lah untuk menjalankan saringan kesihatan, menganjurkan saringan kesihatan lah. Jadi saringan kesihatan ini kita fokuskan kepada individu yang belum ada masalah apa-apa penyakit lah. Belum ada kencing manis ke, darah tinggi ke. Jadi objektif saringan kita mahu kesan awal dan cegah awal ataupun rawat awal supaya tidak berlakunya komplikasi lah yang teruk di kemudian hari. Jadi target ataupun sasaran saringan ini ingin saya suka untuk saya kongsikan kepada pendengar, kalau ada yang belum pernah menjalani saringan, kalau memang nampak KKM ada buka booth waktu apa-apa program. Event lah, apa-apa program,
1: Tolonglah datang.
0: Ya, sebab kadang-kadang kita tak tahu pun kita ni ada kencing manis rupanya. Sebab dia bukan macam COVID. COVID kita tahu. Batuk.
1: Tak ada tanda lah sebenarnya.
0: Tak ada rasa mau makan, tak ada deria rasa. Mungkin COVID. Tapi kencing manis, darah tinggi tidak macam tu.
1: Tidak menampakkan lah.
0: Yes, obesiti mungkin nampak lah kalau badan kita berisi kan. Jadi itu objektif saringan kami lah. Okay, jadi saya memang menyeru kepada yang memang belum pernah menjalani saringan, datang tampillah untuk menjalani saringan kesihatan.
1: Baik, terima kasih Doktor untuk penerangannya. Cara mencegah obesiti lah. Jadi diharapkan pendengar kita, kata orang ambil maklum lah dan mengikutlah apa yang disarankan Doktor, cara mencegah obesiti ni kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi akhir sekali Doktor, mungkin ada nasihat kesihatan kepada orang awam. Silakan Doktor.
0: Okay, mengambil langkah awal dalam pencegahan obesiti merupakan kunci untuk mengelakkan masalah yang lebih beratlah di kemudian hari. Jadi kesihatan ini sebenarnya tanggungjawab kita untuk memastikan kesihatan kita dan orang yang kita sayang terjaga dan dalam keadaan yang paling baiklah. Jadi kalau kesihatan kita milik kita. Okay, kalau bukan kita sendiri yang jaga diri kita, tiada orang lain lagi yang jaga. Kita sendiri je yang bertanggungjawab untuk diri sendiri, terutamanya kesihatan lah. Okey, itu saja.
1: Baik, terima kasih doktor. Jadi diharapkan di hujung cerita kita ni dititipkan nasihat tadi doktor Nur Atikah dah titipkan nasihat kepada orang awam, kepada pendengar Limbang FM khususnya menerusi segmen Infomedic hari ini. Dapatlah kata orang kita semua, kata orang apa tu doktor? Selain ambil maklum, kita mengikutlah saranan apa yang disarankan oleh pegawai perubatan kita. Baik doktor, terima kasih doktor datang ke konti hari ini. Dr. Nur Atikah binti Osman, pegawai perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, sudi datang ke konti hari ini untuk berkongsi ataupun bercerita ataupun menjelaskan lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, obesity. Terima kasih sekali doktor.
0: Terima kasih.
1: Dan mungkin kita akan bersua lagi di masa akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih doktor.
0: Okay, terima kasih.
2: Ikutilah rancangan Infomedic dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Limbang FM, radio kita ni pasti di hati.
1: Baik, ada masa lagi mendengarkan geng Samad Audio kita ni pasti di hati. Baik, tanpa buang masa lagi, istimewanya hari ni kita dapat dengarkan. Jom sama-sama kita ikuti ucapan merdeka Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk Hari Kebangsaan 2026 ini.
3: Kita bawalam yaja'allahu iwaja wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti akan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal, dan di negara kita sendiri di rantau ini khususnya di Sarawak kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita imbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bahaya Malaysia ketika itu tanah Melayu menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdul Rahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Tujuan kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh, kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal bait ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini. Kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, asal India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu, sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran, dengan mengekalkan kestabilan supaya kita rancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam kerajaan madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebahagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, Kampung Angkat Madani, Sekolah Angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mahu sabar dan tak mahu menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke petas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali. Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera, terus merangkak, tetap terpahat di dada, kita sejahtera. Tukup Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

0: Baik penonton, demikian tadilah.
1: Demikian tadi amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena Hari Kebangsaan 2026 yang disambung siar dari TV1.

0: Tanggal 31 Agustus bukan sekadar tarik yang tercatat dalam sejarah. Ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan harapan sebuah bangsa yang ingin hidup bebas serta bersatu. Di sebuah kampung yang aman, seorang datuk bersama cucunya sedang melakukan persiapan menyambut Hari Kebangsaan.
1: Ana, pegang hujung tali tu elok-elok. Jangan sampai jarum gemilang kita jatuh.
2: Ya, Atok. Sekejap. Saya pegang juga tali ni. Beratlah bendera ni, Atok.
1: Apa? Berat? Ringan je pun. Tapi maknanya sangat besar.
2: Makna besar? Atok, setiap tahun kita buat benda yang sama. Pasang bendera, tengok perarakan. Lepas tu, habis.
1: Ish, kamu rasa begitu sebab kamu belum betul-betul faham apa yang ada di selip bendera ini.

0: Bagi Dato' Rahman, Jalur Gemilang bukan sekadar lambang negara. Setiap warnanya dan kibaran bendera itu membawa kisah tentang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu.
1: Ana? Oh, Ana. Marilah duduk sini sekejap. Dato' nak bercerita dengan kamu ni.

0: Alah, cerita lama lagi ke Tok?
1: Ya, cerita lama. Tapi, tanpa cerita lama ni, kita tidak akan tahu nilai kehidupan hari ini.
0: Yelah Tok, saya dengar.
1: Dulu, sebelum negara kita merdeka, ramai orang hidup dalam keadaan susah. Mereka tidak bebas menentukan masa depan sendiri. Tetapi, mereka tetap berusaha bersatu dan berani memperjuangkan tanah air.
0: Mereka sanggup buat semua tu?
1: Ya, sebab mereka percaya suatu hari nanti anak cucu mereka akan hidup dalam negara yang aman.
0: Aman macam kita sekarang?
1: Betul. Kamu boleh belajar, mengejar cita-cita dan hidup bersama masyarakat yang berbeza budaya. Semua itu adalah nikmat kemerdekaan.

0: Selepas itu, Kumar yang merupakan jiran lama Datuk Rahman datang ke rumah mereka. Dia menyapa lalu mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang hubungan antara rakyat yang berbeza latar belakang.
1: Assalamualaikum, Dek Rahman.
2: Waalaikumsalam, Kumar. Mari masuk.
1: Saya nampak dari rumah, Ana sedang membantu pasang bendera.
3: Ya, Pakcik. Saya tolong Atok tadi. Tapi, Ana rasa macam perkara biasa je lah.
1: Perkara biasa? Dulu, ketika saya kecil, seluruh kampung berkumpul bersama-sama menyambut kemerdekaan.
3: Ya ke, Pakcik? Walaupun berbeza kaum?
1: Sudah tentu. Sebab kemerdekaan ini bukan milik satu kaum saja. Ia milik semua rakyat Malaysia.
2: Ha, itulah yang paling penting, Ana. Bendera ini mempunyai pelbagai warna, tetapi semuanya berada dalam satu jalur gemilang.

0: Mendengar kisah datuknya dan kata-kata Kumar, hati Ana mula memahami erti sebenar kemerdekaan.
1: Oh, sekarang saya dah faham lah, Tok.
2: Apa yang kamu faham?
1: Bendera ni bukan sekadar hiasan sempena 31 Ogos. Ia simbol pengorbanan orang terdahulu. Ia juga mengingatkan kita supaya menjaga perpaduan.
3: Bagus, Ana. Negara yang baik bukan hanya kerana pembangunan, tetapi kerana rakyatnya saling menghormati.
1: Ana rasa bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Semenjak itu, Anna belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi perlu dihargai dan dipelihara. Sebuah bendera mungkin hanya sehelai kain, namun di sebaliknya tersimpan semangat sebuah bangsa.
1: Ato-ato, tahun ini Anna rasa kita patut pasang lebih banyak bendera di kawasan rumah.
2: Wah, kenapa pula? Sudah berubah fikiran kah?
1: Sebab sekarang Anna tahu, mengibarkan jalur gemilang ni bukan sekadar tradisi. Ia tanda kita menghargai negara yang kita cintai.
3: Dan tanda kita semua bersatu walaupun berbeza.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya hadiah daripada generasi terdahulu,
1: tetapi amanah untuk generasi hari ini.
3: Dan tanggungjawab untuk generasi akan datang.
0: Begitulah kisah Anna bersama Datuk Rahman dan Kumar. Oleh itu, marilah kita terus menghayati erti kemerdekaan. Karena sebuah negara yang kuat bermula dengan hati rakyatnya yang bersatu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dok Mapapu, Dok Rehati di Dok Ngeraya Aco Kebangsaan Kuana Mungkin Nak Luka Ninger Ya Papa Nain Nantau Di mau kanak lo kan dengar raja sini talu plu aja cobelan walu aja kebangsaan siapa kanak lo kan dengar atau merasa bangga kurang bala dulu ni 60 lah tahu pengemerdeka kanak. Jadi rapat tahu kanak ya apa penainan tahu bangga kerabini anun mau acara anun mau program lo kurang tahu ngatur merapat among na Abang Tinudolo Kado, edi sehat kianak ya. Edi mo, abang apa boleh dah cua tahu cua sini? Jam lo pun-pun atau pad-pad daruan kaya ngeramai bang program sejam dengan muyu. Edi tahu miak nguang nana dengan tutuda info. Edi penak program ratnan tahu ngeraya aco merdeka. Edi tahu cua na pukul satu, napa tahu miak ngeringer berita utama satu. Rata National FM Kuala Lumpur, edi tahu cua pengainak kianak. Anan tabi kuanmu atau merepa luang kuan kianak ngecing tabi aco krisma aco kebangsaan aco kebangsaan kianak ya edita jena pukul 2 napa pukul 1:30 atau mia akan dengar program busak bangsa edi pukul 2 atau mia akan dengar salin berita bang bawang edi pengen berita jam lo ketalu jam lo kakipad atau mia kepad-pad dengar Rat program naning ramai pulit ajo kianak ya. Di mau tahu ngukap apa tahu ini kianak lu kaningar dengan nani busak baku ang ramai ne tahu.

0: Ninga ratau at June na padpa ditan ko ninga rabala. At tatang pakato dengan nang raya ajo merdeka rata Perdana Menteri Tau Kianak ya.
1: Dihil kita bahwa lam yaja'allahu iwajah. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita imbau, singkap hanya dari segi sejarah. Negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Bayang Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu, Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, penanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, Mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara? Yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga. Czechoslovakia jadi dua. Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu. Sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan menafatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli, Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini. Peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit

Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua-Ketua Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan
demokrasi untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sambut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: negara, ketua polis negara, ketua terus angkatan tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Bala tentang aco kebangsaan ini aco merdeka rat yang berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Kianak ya. Aco sini Kianak telu pelu aco Belanda walu 2026 laka 65 tahun raya aco kebangsaan. Edi tapi aco merdeka kuana mung tau ya apa penenan Kianak bang kerabini. Dan lembapa Limbang FM tau. Dan Daily Noel malah ada pelida jo. Kau namung pupu-pupu tau. Ya pepena inan tau manit-manit. Maya radio tau orang gawa. Ratungai kucing. Nama lawa lu tak mau bang niat. Ini ya anak ya. Terima kasih Noel. Jadi anun mau aktiviti tau aja sini kianak merapat. Atau ngagala awa atau nan bawang tau dengan nalud jalur gamilang kianak ya.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya N. Sebenar hari kebangsaan ini, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Untuk kita semarakkan lagi cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia menani, kesejahteraan dinikmati.
1: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Sung jati sama-sama untuk ngibar Jalur Gemilang, tanduk jati cintakan negara jati Malaysia. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
2: Inan ngegela, semangat kemerdekaan, pat-patau, nendut Jalur Gemilang. Do ngeraya, aco kebangsaan ke-65. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
3: Hai, aku DJ Hana. Selamat Hari Bangsa, Tajak Tua Pembina Bangsa, Pembina Cakung, Pembina Budaya. Doa tetap tegak berdiri berperuah Siti Nama Malaysia. Aram semuanya yang baik ke Jalur Gemilang, berserakup dalam semua, nyingkang enggak pemberani, terus berambun ke nyawa, ngagai negara kita Malaysia. Selamat Hari Bangsa ke-69, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
4: Hai, aku DJ Sibil. Sempena bulan kebangsaan, Song Najat Dinyiba, Jalur Gemilang. Bimbang FM, sudah tentu nolak. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
5: Hai, saya DJ Eva. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan terus melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
6: Hai, aku Sesi Jura. Dalam bulan kebangsaan itu dan kerumahan jati sama-sama ngibar Jalur Gemilang. Mungkin nyambut ada kebangsaan mani ada Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nelut Jalur Gemilang ngegalak awal kuan negara. Pad-pad nelut Jalur Gemilang mangunku itu semangat mawa ina negara ini bawang tau Sarawak. Mulun dok rurum ini ngaraga budaya lamun-lamun kuku alias sebunang bendera lut tetanan Jalur Gemilang. Tapi ejo kebangsaan Ratnagu, Gres Penima.
7: Radio Malaysia, Radio Tau. FM ejo 0.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about, these people are freaking me out. Radio Tau.
8: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Dina do ajo nupla balau miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Ananap luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi nirup mula apa. Bala tetang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.
1: Radio Tau Limbang FM.
2: Ini mau kena lu ke dengar tajuna tahu apa-apa di tengkai dengar berita utama satu rata Nasional FM Kuala Lumpur. Di tapapu pengberita ini kena.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU-30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi jawatan kuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeliharaan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ada macam merdeka ku anak mungkin anak lu kan dengar apa panai nan tau. Jadi mau ke anak lu kan dengar ya tau ni ratnan report tinudo aco tau ataupun kurang maya ratnan info lagi lap ku ratu pis metrologi ke anak tinudo aco tau ina pekak ke berjerebu ya marabun rat ina bang amung bepat. Jadi pa pulit ajo pernah rinipot mudan malalam bang tutudak suinan luk tutuna kapit kucing miri di limbang selabak bepat luk beken among na jarebu kianak ya. Jadi napa decem tinudu ajo pernah rinipot mudan bang miri di limbang jadi bepat beken rinipot mangun jarebu kianak ya. Jadi bang apa na naptau kianak yena meribut kereta Aceh macam Aceh poin 5 meter di bui mebarui rata barat daya kenawa 20 macam 30 kilometer sejam. Ini ratnan report ini dua Aceh tahu Aceh sini kena. Dan kurang tahu ni ratnan bacaan IPU abang bawang tahu Sarawak kena. Inan tutu dah bepat luk berbahaya ke anak ya. Lokasi kucing mengerikot telur ratu talu pelu aja. Semarahan telur ratu talu pelu talu. Serian 425. Sri Aman telur ratu talu pelu aja. Lundu telur ratu 60 talu. Tabadu 402. Jadi lubuk hantu telur ratu 75. Ini sangat berbahaya kanak ya. Selama bepat luka sangat tidak sihat. Yena sarike 275. Sibu 220. Muka 205. Dan terjun IPU luka tidak sihat. Kapit meratu 64. Bintulu meratu 60 aja. Sama laju meratu 80. Miri meratu 70 aja. ALP Miri meratu 60 walu. Limbang meratu 60 aja. Di lawas meratu telu pulu tuduk, bario meratu pulu lima. Ini tidak sehat kanak ya. Ini bacaan IPU lokila pukul pulu ina pekak kanak ya. Dengan ini kanak luka dengar ya tinudo aco ataupun kualiti udara tahu ame-ame terok bang kerabini luka tutuna mula kawasan tahu luk sangat bahaya bang kerabini jadina merapat tahu kanak luka dengar tahu ngirita ratan kesihatan tahu keluarga tahu. Dengan kurang miak ngurang lawe ataupun aktiviti tau dari luar ngacuku tinudo aja luk merabun ini kena kerap tau driving apa nak miak ngecing bahaya kuan tau ya ngacuku dalan merabun naluk mawan siran tau. Ina pun nak kena luk ninger. Bawang tau Sarawak laki ni tau na ngadalan ataupun na ngeraya aco kemerdekaan ngacukutinudo aco tau.

Ako nang Maya, Ratnan program asal kenak. Ang raya jo kebangsaan tetak bawang tau sepatut neruan nga ngatu day kapit kenak ya. Ya mau ngajak ku tinudo jarabu luk mangun bang bawang tau bang kerab ini. Bawang tau Sarawak. Namia kang raya ajo ina. Ajo sini kenak ya. Akan ku nina tau perlu pad-pad bangga dengan negara tau luk pengana merdeka ke 65 lak sini kenak ya. Jadi mangun kuku kita okey nak luka dengar anak ini pukul 1.20 minit puli dejo. Jadi tahu pada ruang kong ramai dengan nani rata cesta acang lawe-lawe. Jadi napa pukul 1.30 tahu itan ku pada dengar ruat program siaran ulangan program pusak bangsa napa kenak ya.

Mungkin anak lu ke ningar ya. Ajo sini talu perlu aja jo bulan inalam kenak yene timun program. Au ka berasmi Miri International Bike Week ka perlu talu. Lag 2026 lu ka undad mangun nan parking pusat Boulevard inalam kenak ya. Siapa kena keluarga ini dengar ahli Dewan Undangan Negeri? Di pernah Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Sin, malah lun makai motosikal, lup inan pengalaman. Api tuan pelai mangunku contoh ataupun penginut. Kuan lun penunggang lup mangun dia. Pelai dekongsi ratnan pengalaman. ID pernah nguyut nada inan ngakalai disiplin kerap makai motosikal kanak ya. Dan ia pernah namalah budaya permotoran lukdo bakana ide luk paling awal selubana ia ngerapu ila kerap tahu driving secara selamat. Maya aturan lalu lintas ini pernah ngeletup motosikal ruan selenggara dengan dok makai kelengkapan luka petulu ini ngalah berat ratnan lun makai dalan alun-alun luk bekanta ya. Dan acara laki ni kena kena ngerapu komuniti motosikal do irat Brunei, Indonesia, Thailand, Filipina. Di pernah lama-lamud kawasan Bang Malaysia kenak ya. Ratin alam pemung dari Miri. Apa kata dengan Miri International Bike Week ke Pulut Taluh 2026 kenak ya. Mula pengisian acara. Ngerapu persembahan kebudayaan kraft tangan tradisional akan nabang bawang ataupun akan tempatan ini kianak ya sebulang program lu miak tahu ngepromosi bawang tahu Sarawak kianak ya kepelbagaian etnik lu kini bang Sarawak. Bangunku cek kebanggaan bawang tau Sarawak ya nak ya. Aku tahu tipe datang lama lemur pupu. Ia mau tahu mulun dengan do udang. Mulun dengan awang niat ya nak ya.

Ingat program Besar Bangsa nama yang kau tahu ngeruat tengah cekinan tidak sebab. Nama kau dah tahu wang nana dengan sketsa bendera menyatukan kita kena ya.

0: Tanggal 31 Agustus bukan sekadar tarik yang tercatat dalam sejarah. Ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan harapan sebuah bangsa yang ingin hidup bebas serta bersatu. Di sebuah kampung yang aman, seorang datuk bersama cucunya sedang melakukan persiapan menyambut Hari Kebangsaan.
1: Ana, pegang hujung tali tu elok-elok. Jangan sampai jarum gemilang kita jatuh.
2: Ya, Atok. Sekejap. Saya pegang juga tali ni. Beratlah bendera ni, Atok.
1: Apa? Berat? Ringan je pun. Tapi maknanya sangat besar.
2: Makna besar? Atok, setiap tahun kita buat benda yang sama. Pasang bendera, tengok perarakan. Lepas tu, habis.
1: Ish, kamu rasa begitu sebab kamu belum betul-betul faham apa yang ada di selip bendera ini.

0: Bagi Dato' Rahman, Jalur Gemilang bukan sekadar lambang negara. Setiap warnanya dan kibaran bendera itu membawa kisah tentang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu.
1: Ana? Oh, Ana. Marilah duduk sini sekejap. Datuk nak bercerita dengan kamu ni.
2: Alah, cerita lama lagi ke, Datuk?
1: Ya, cerita lama. Tapi, tanpa cerita lama ni, kita tidak akan tahu nilai kehidupan hari ini.
2: Yalah, Datuk. Saya dengar.
1: Dulu, sebelum negara kita merdeka, ramai orang hidup dalam keadaan susah. Mereka tidak bebas menentukan masa depan sendiri. Tetapi, mereka tetap berusaha bersatu dan berani memperjuangkan tanah air.
2: Mereka sanggup buat semua tu?
1: Ya, sebab mereka percaya suatu hari nanti anak cucu mereka akan hidup dalam negara yang aman.
2: Aman macam kita sekarang?
1: Betul. Kamu boleh belajar, mengejar cita-cita dan hidup bersama masyarakat yang berbeza budaya. Semua itu adalah nikmat kemerdekaan.

0: Selepas itu, Kumar yang merupakan jiran lama Datuk Rahman datang ke rumah mereka. Dia menyapa lalu mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang hubungan antara rakyat yang berbeza latar belakang.
1: Assalamualaikum, Dek Rahman.
2: Waalaikumsalam, Kumar. Mari masuk.
1: Saya nampak dari rumah, Ana sedang membantu pasang bendera.
3: Ya, Pakcik. Saya tolong Atok tadi. Tapi, Ana rasa macam perkara biasa je lah.
1: Perkara biasa? Dulu, ketika saya kecil, seluruh kampung berkumpul bersama-sama menyambut kemerdekaan.
3: Ya ke, Pakcik? Walaupun berbeza kaum?
1: Sudah tentu. Sebab kemerdekaan ini bukan milik satu kaum saja. Ia milik semua rakyat Malaysia.
2: Ha, itulah yang paling penting, Ana. Bendera ini mempunyai pelbagai warna, tetapi semuanya berada dalam satu jalur gemilang.

0: Mendengar kisah datuknya dan kata-kata Kumar, hati Ana mula memahami erti sebenar kemerdekaan.
1: Oh, sekarang saya dah faham lah, Tok.
2: Apa yang kamu faham?
1: Bendera ni bukan sekadar hiasan sempena 31 Ogos. Ia simbol pengorbanan orang terdahulu. Ia juga mengingatkan kita supaya menjaga perpaduan.
3: Bagus, Ana. Negara yang baik bukan hanya kerana pembangunan, tetapi kerana rakyatnya saling menghormati.
1: Ana rasa bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Semenjak itu, Anna belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi perlu dihargai dan dipelihara. Sebuah bendera mungkin hanya sehelai kain, namun di sebaliknya tersimpan semangat sebuah bangsa.
1: Ato-ato, tahun ini Anna rasa kita patut pasang lebih banyak bendera di kawasan rumah.
2: Wah, kenapa pula? Sudah berubah fikiran kah?
1: Sebab sekarang Anna tahu, mengibarkan jalur gemilang ni bukan sekadar tradisi. Ia tanda kita menghargai negara yang kita cintai.
3: Dan tanda kita semua bersatu walaupun berbeza.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya hadiah daripada generasi terdahulu.
1: Tetapi amanah untuk generasi hari ini.
3: Dan tanggungjawab untuk generasi akan datang.
0: Begitulah kisah Anna bersama Datuk Rahman dan Kumar. Oleh itu, marilah kita terus menghayati erti kemerdekaan. Karena sebuah negara yang kuat bermula dengan hati rakyatnya yang bersatu.

ini kita nak lukai dengar sketsa bendera menyatukan kita. Berkata dengan tahun raya Ajo Kebangsaan. Jadi tajuk nak berkenaan lukai dengar pang ini tapat pad miakan dengar salin berita Bang Bawang.

20 de Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan ku Roslinta Long Ngeceng Salin Berita Lokilap Karat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulit Ajo ini. Jarabu terawih bangun bang Sarawak bang tutuda Ajo lupa atun ini. Premier menu ke kempat-pat Persekutuan Sarawak di Sabah mia ngawar transformasi ekonomi wilayah. Lulung makai pengangkutan bang apak ruang nasihat pele melan laweda idingikit kewaspadaan ngacuku jerebu idi paras apak luk amek mirut. Berita setejuna. Jerebu luk mangun bang Sarawak tirawe mangun bang tutuda Ajo baru kudang tutung bayar jisim guta lekan tanah amek kamikit. Mayagala lembaga buat asli di alam sekitar NREB Sarawak tinudoina merapu dengan fasa monsun barat daya luk undad mangun bang negara idi terawe miak mabut bang bulan liwa. Bang tarak ina kawasan ini ngerima palid bui secara konsisten rat pa barat daya tinudoina inan potensi nguit jerebu guta lekan tenak di ngekedat kualiti udara bang Sarawak. Dengan ini NREB nasihat lun mula pele ngalap akang melio kerab tinudo luk tekering di penak merikan. Ini ngarapu ngirup mula apa ngurang aktiviti luar luk lasa kerapu makai mas ataupun pelitup muka kerab di luar rumah khasna kuan bupun luk ngapu risiko luk madita. Datuk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menu semangat menang-menang arang lun penguyut Persekutuan Sarawak di Sabah miak ngawar transformasi ekonomi wilayah kuan ekonomi hijau berteknologi tinggi idi lestari. Ia malah keyakinan ini inak nyokong komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pelih petajung ngatua ke kempat-pat kuan pembangunan luk adil idi seimbang bang Sarawak idi Sabah. Bang Bala tentang pekatu dengan Ajo Kebangsaan Premier penak mutu rakyat pelih ngeletap tinudo luk do udang keharmonian idi matar rum luk do luk tiparatan lemu-lemud pupu idi agama. Kebalana Sarawak petaju ngalap siar badan antara bangsa ngerapu Bank Pembangunan Asia ADB ngacuku usaha ngetransformasi bawang mengunku hub ekonomi hijau. Kebalana ia miak nguluh rombongan amik Manila minggu baru inan ngetua kekempat-pat ADB merapu dengan ekonomi hijau ini perkakas ngesanang Tanjung Ambang. Ia menu ekonomi luk meraben ide rantaian nilai buat bawang miak ngikit hasil rapu nyokong pembangunan mampan bang Sarawak. Kalap kota Banghan Apui bersubsidi lembaga Budi Madani merekesan luk do kuan lun luk makai ide ngegala pengurusan kewangan negara luk melundo. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hadwan Husaini namala pemulihan sebabat kota subsidi ngegalak tekanan fiskal perita masih miak ruan ngurus. Kebalana tambahan kota bahan apui bersubsidi penak mereka kelegaan kuan bupun luk inan gadik luk mabana idi tap-tap hasna ida luk perlu nalan mado amik sinan kerja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nengagalak mela 26 juta lun luk makai miak ngerima RON 55 bersubsidi majing 300 liter sebulan lemaba Budi Madani. Mela setengah juta lun kuan kereta makai diesel penak layak ngerima subsidi majing 400 liter sebulan. Bala mereka kali ini
Inyaw na inalam karab Dato Sri Anwar na pabalabang adat amanat pada na hari kebangsaan 2026 Luk Inator Dai Putrajaya. Lulog mangkay pengangkutan Bang Apa Bang Sarawang Kiruan Nasihat Pele Malan Lawede dengan do idi ngikit kewaspadaan ngacuk tinudok merikan di Jerebu Lok Mangun Bang Kerab ini. Pengurusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Namala tinudo merikan ngenau paras apa amik mirut selabat Jerebu ngikit had jarak penglihatan. Kebalana tinudo ina miak melun mencabar kerap malam di lunduk makai pengangkutan bang apa pituan pele ngado lawe kerap tinudo ajo luk merabun. Ia pernah nasihat lunduk makai pele ngurang awar aluda atau kapal inan ngado risiko balun. Dr. Safi'i Namala LSS lutap mata tinudo bang apa di ngedalan penguat kuasaan lembaga opis wilayah Bang Aput Bawang Sarawak. Tinudo Jerebu luk ngepu bang tutuda apa utama Bang Sarawak penak ngekedat jarak penglihatan ini tajuna ngikit risiko kuan lunuk makai pengangkutan bang apa. Meratu ribu anak adik Malaysia umur puluh walu majing talu puluh lak pituan pele ngalap bepat bang program AI kuan rakyat lukimun inalam secara berfasa. Opis Menteri Digital Banggala Namala lunduk ngalap bepat perlu lulus 6 model pembelajaran inan ngalap langganan percuma talu bulan kuan lamalamud perisian kecerdasan buatan AI terpilih. Arang model ini yena AI generatif, keselamatan AI, agentic AI, kuan amung edi cloud, kuan rakyat. Ida luk layak penak brand access kuan tutudak alatan AI rat penyelia teknologi bang bawang edi antara bangsa. Program ini yena ulak inan ngedengan bupunan akadi ngikit creativity, productivity idi penak kemahiran digital selawe dengan aspirasi ngaju negara AI look inclusive kerabna telak 2030. Bapun anak adik look geregan miak ngedaftar lembaga portal rakyat digital. Sarawak necu usaha penghijauan bawang dengan nuduk nibu 50 juta lawa kayu kerap na talak 2030. Usaha ini nak ngetua lembaga kempadpad Opis Pulung Sarawak, JHS Padpad dengan sebulang institusi Bank Bank Program Nibu Meribu 200 Lawa Kayu Spesies Bang Bawang dari Pulung Denug Sabal. Arang spesies luk tinibu yena angkabang Louis Iri Kapur lukina nilai ekologi rapu ngedengan ngelamud biologi kawasan pulung. Megala media JHS program ini yena sebepat ratnan usaha inan matar kawasan pulung jadi penak ngetua kekempat-pat arang perita idi bepat pribet bang matar biodiversity. Usaha ini pernah ngedengan kuan kempen penghijauan Malaysia 2.0 kuan tarak lak 2026 macing 2030. Sarawak Bangkrab Lokatun berjaya nangacing tuduk nibu 35 juta lawa kayu bang tarak lak 2020 aja macing 2025 yena selak melun uka. Polis nanan 20 aja individu ngajaku lamu-lamud salak dadah. Ida tinan lemabang ops tapis khas luk dinalan bang bepat kucing rat 25 macing 27 aja bulan walu luk naplaba. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu namala 6.57 gram dadah lamut metametamin
3,443 kilogram ganja di 55 mililiter cecair luk inu dadah berjaya rinampas bang operasi ina. Kebalana, amung rampasan dadah ina yena tirawai bernilai RM20,850. Seboro delai nakaripa nadat bang apak kejatau munang nan gematan kejatau dalam kejatau Sri Aman Pekak Inalam. Mangsa yaitu Farm Hauwei Plu Liwak Lak. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerima dawar kecemasan bang pukul 8.45 minit pekak. Jadi pasukan erat balai Bombay di menyelamat Sri Aman ini Suinan Angun. Seacing nan Sinan Angun anggota bomba nakripa mangsa bang apa kerapnata nang nginat nana ame iring tengab makai peralatan ngutap buror. Mangsa berjaya inak ame palun di inak sa nedat ratnan petugas opis Menteri Kesihatan Malaysia butungna birenan polis kuan tindakan setejuna. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama pulit Ajo ini. Jerebu bangun bang Sarawak bang tutura Ajo luk patun ini. Premier menu ke keempat-empat Persekutuan Sarawak di Sabah miak ngawar transformasi ekonomi wilayah. Luluk makai pengangkutan bang apak ruang nasihat play melan laweda idi ngikit kewaspadaan ngacukut jerebu idi paras apak luk amek mirut. Macam ini salin berita pulih dah cok ini berita ini sinusun Sarifah Ajayah Wan Abdul Rahman rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dong Raya Aco Kebangsaan ke-65 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan nadok pulih dah cok di Papuk Baru.

Radio Tau, Lutep Memangyat. Ya, do pelida cu dorang hati di do mapapu baru kena keluarkan dengar do ngaraya aco kebangsaan. Alah kini ke 65 kena kia ke 65 tahun ngaraya aco merdeka. Di tahun mulun dengan do udang. Agan pernah mula ria mula report tertutur negara luk beken luk inan konflik inan isu. Ia mau tahu bang Malaysia kena kelut tepat petajung ini tarat nan tinudo luk do udang bang bawang tahu kena ya. Adi ia mau kena kelut kaningan. Abang tahu rehat udung minggu di pernah tahu pad-pad ngeraya aco kebangsaan ini kini nan lo kami piknik kini lo kengenau akan pemung. Ready tahu setia ngeramai ini tahu kenak ya dengan Nani Tercuna Rata Chester Acang. Apa pun tahu lun bawang.

Ay, di ka lang, Luca Ninger. Semangat, patriotic, na sepatut na kuan ngaraya, di pa na simbolik mo, ya, selubad na. Ay, perlu runtaw ngagala lama ba tindakan, di pa na tanggung jawab tau, na negara, ya. Yang di Batuan Negeri, Sarawak, Tun Pihin Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar, namalah semangat ini perlu runtaw ngagalak lemaba atau setia nan negara menghormat kepelbagaian. Ini pada sedia ngedalan bepat bang ngetua masyarakat tau kianak ya. Dan ia mutu rakyat pelih ngenau hari kebangsaan bangunku titik inan tau ngenau ngeberuh luk pinian tau ngetua perpaduan ini ngetua baru awal nan negara tau kianak ya. Kebalannya dengan semangat kebersamaan, rasa hormat ini tanggungjawab pad-pad rakyat miak petaju mudut Malaysia luk melun aman stabil maju ini sejahtera. Dan kena luka dengar ya, kurangnya ratnan report, ratnan tinudo udara bang Sarawak lo kami teruk bang Kerabini mula bepat luka macing nan tahap bahaya bang Kerabini kena ya. Dengan ini alun mula hasna bupun luk berisiko atau ro nasihat pelengurang aktiviti luar. Di lutap maca ataupun ngalap info ratnan indeks IPU ya. Laba ini Datu Amar Dr. Sim Kuihian yang nama tara premier luk panak menteri kesihatan lun mula perumahan di Perita Bawang. Nama lain dah luk perlu keluar ataupun perlu kerja dari luar wan nasihat makai mas di makai aimo ya titik mata kudang tahu inan rasa megatal ya. Di bupun luka inan masalah pernafasan, mepat kudang asma, warga amal sidi individu luka inan immunity luka mabana atau pituan pele ngalap akang-akang muka ya. Dan fasiliti kesihatan Perita pernah pituan pele bersiap sedia rat bulan walu inan ngapuk kikit kes luk merapu dengan jerebu ya. Dan dun mula luk inan masalah kesihatan ataupun inan atu-atu masalah pernafasan luk teruk pituan play ngalap rawatan muka dan dai hospital ya. Ina aca nasihat kuan tau luk itu negena keratan bacaan IPU luk pangkerabini ya.

Adi, mau ke nak luka dengar atau nutun sekuah baru? Pan-pan dan dengar wat program Abusaka Bangsa ke nak ya? Bangtak.

0: jumpa baru.
1: Satu setengah macam jam.
0: Papa dan dengar ruat program Abu Saka Bangsa Kena.
2: Bang segmen Busak Bangsa Lok Iten Pad Pad Radio Tau Radio.

0: Tinuro ajo malao ngnao borotao na batap apa alag nginet maching inantaw maparing nirup apa lupatap idi magay tabalo ku apa kudang kinanak ramat rat kurma murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo ajo luk malao ini inan ngiak borotao na ngapu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo ajo malau buror petap apa edikin anak lutap sihat bala tentang ini aratku Limbang FM Radio Tau
1: Radio Tau Limbang FM.

Adik anak luka ni ngan ramai harap nan berita ya info ngagala Sarawak makai saluran diplomatik nan tetak berita persekutuan inan ngelesai isu jerebu guta lekan tanah ini kenak ya. Tara Premier Sarawak lupana pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Ambas namalah isu ini yena haluk diplomatik ya luk perlu ruan ngelesai lema bahasa saluran luk idi nan tetak nasional idi ASEAN ya dengan ina ananun cadangan kuan gayam secara petaju dengan bupun dari Kalimantan yena na patulu ya agan kurang ina bupuna nakini undat pekayam dengan menteri buat asli di kelastirian alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup peratan hal ini kenak ya. Isu semasa pernah arwan ngekayam pad-pad dengan Perdana Menteri kerap apu ini pad-pad dengan Premier Sarawak dari Brunei laba ini. Datuk Ahmad Douglas Uga menu ke kempad-pad lima bahas saluran ASEAN ini pernah diplomatik Perita Persekutuan miak ngedengan ngelesai isu jerebu guta lekan tanah ya. Dan ia pernah malah

peraturan apa? Siapa meeting ini yang nak ulak inan menilai formasi laput luk betulu kerana ta operasi ini ruan ngedalan ya. Operasi ini terawih mia kerana ngedalan orang telu macing lima ajuk bulan liwa. Kodang tinudo atmosfera na petulu idinainan kelompok laput luka petap operasi ngenau ngemung laput ini namia keron ngedalan dengan do ya. Keutamaan yena kuan kawasan empangan milik Sarawak Energy Berhad mangun kubuat utama bekalan elektrik kerabnata iarwan ngeranat amik kawasan ngemung abak luk amik-amik mirut ya. Empat loji luka nakini ina ka operasi yena Simunjan, Lingga, Spao di Lucok. Loka ini ti mangunku lokasi seinan ngemung laput inan ngedengan ngelesai masalah bekalan pak kenak ya. Selabak ini Dato' Ahmad Douglas Ugah pernah nemala pengisytiharan darurat ngecuku jerebu cuma miak ngerapu kawasan luk ngerikod bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU dan paras 500 amik palun ya. Jadi kawasan luk ngerikod tari ini perlu ruanda ngeripot dan agensi pengurusan bencana negara ataupun NADMA dek Kuala Lumpur kuana tindakan setejun. Ya benar malah hal ini mia karun ngedalan maya arahan NADMA nomor satu ya. Pengisytiharan darurat dan tahap ini mia ngedal operasi opis perita di prebet rapu aktiviti luk beken ruan ngeka tolak perkhidmatan luk penting ya. Dan Taman Nasuhan Kanak-kanak ataupun TASKA di Taman Didikan Kanak-kanak Tadika Bang Sarawak masih miaka beroperasi ya. Ia inan ngedengan Taman Tinan luk perlu perkhidmatan matar anak serukad targa jerebu ini kanak ya. Dan Menteri Pembangunan Lundajur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Namala Taman Tinan miaka ngecing putu nan taska kudang ida perlu lun matar anak kerap ida remuat amek kerja. Cara luk mapad pena miaka pakai kuan pusat matar anak-anak pribet ataupun taska luk paliang ngupis kemajuan masyarakat ya. Agan kurang ina kebalana bupun taska di tadika perlu ngeletap anak-anak lutap bang kawasan luk mitak idi ngalap pengawasan luk petulu idi standard operasi prosedur SOP kekal selamat. Ini kenak ya. Bangga kerab ini tahu perlu pekar dan tinudo IPU ataupun jerebu tahu bang kerab ini kenak ya. Jadi kerab nanti nak kerab nak tahu ini ratnan report IPU tahu luk mabaru atau pad pad ruang kong ramai dengan nani rumah kadang.

Di mo kaya nak lo ka ninger bang bapa tau nanti tu dah program lo ka mangun bang bulan diwa ini napa? Lo pun kaya nak kena convention da PPP ataupun pemuda pemudi gabungan 6 daerah lo kmiya karuan ngatur rat apat macing 6 acu bulan liwa dari BM gaya baru dengan tema niat lo ka mebaruh ya. Di tajuna konferensi PKKN 2026 Inspire, Include, Impact lo kami akan ngatur talu macam 5 acu bulan liwak ta dari BM Airport Road Miri ya. Mula program lo kami akan ngatur siapa talu acu bulan liwak ianya pendaftaran. Di sesi lepun pun, miak ngimun pukul 7:30 malam. Di 4 acu bulan, inan telu sesi sesi ya. Sesi 1 di 2 pukul 8:30. Apakah di sesi ketelu, ngimun rat pukul 2 pulih dah jom, macam pukul 8. Sesi luka 4, rat pukul 7:30 macam pukul 5:30 malam ya. Mula aktiviti lo karuan dang atur iena arang pencerama lo ke macing biar ngakala ratna aktiviti dah iena balupun pun kreatif teaching iena Pastor Susan Rat Indonesia kuan topik special need Pastor Jakaria Pastor Janice Rat Penang ya di pencerama kuan tajuk Pristine World Yenerat Lilian Jos ya di tajuk luka 4 Superbook Yenerat Superbook di luka 5 co-curriculum PKK di Learning Through Fun ini ESCO PKKN ya ini pengisian program konferensi PKKN 2026 talu macam 5 acu bulan liwa minggu baru ini kenak ya. Nai minggu baru aja sini. Aja satu, talu pulau aja. Dua, talu. Udah minggu ini kenal. Ini arang aktiviti lu ke mangun bang bepat tau. Di merapat kenak lu ke ninger. Lu tutuna AJK, PKK. Amir kenata wakil. Amir bang konferensi sekolah minggu ini kenal ya.

0: Pinanak unet ninga radio tau luteup mumbangiat.
1: Adi amo kenak lu ka ninger kurang lu kenak ku janji dengan tawina. Siapa kenak keputusan bacaan IPU lu ka mabaru lu ka ilap pukul 2 muna dan choina. Serian masih 460 talu tahap bahaya. Semarahan talu ratu talu 4. Kucing talu ratu 40 talu. Sri Aman talu ratu talu 10. Ini tahap bahaya kanak ya. Selabah Serikin 277. Sibu 228. Mukah 220. Ini sangat tidak bahaya. Sangat tidak sihat. Selabak bepat luka ngegalak IPU tidak sihat. Yena Semalaju meratu 84. Miri meratu 70. Bintulu meratu 66. Kapit meratu 60 talu. Limbang meratu 60. Kurangnya Limbang kurang sesuat kianak. Ya mau tahu perlu lutap melio ya. Makai mas kerap tahu ramuat. Adi ngirup mula apa, keringinan gejala ataupun atu-atu, megatel, met bang mata, angalah perawatan muka kanak ya.
2: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat, segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Di mau kena keluarkan dengar macam ini. Apa tahu di apa baru Tuhan ngeperuan di pukul talu ini. Tahu punya dengar berita ringkas Rat National FM Kuala Lumpur. Ada cu pengenar orang sekerja Rat Perkhidmatan Bisaya. Miak na cu siaran tahu pengenar. Apa baru?
1: Tinduro aco malau ngenau burutau na betap apa alat nginet macing inantau mapering nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kiranak remat rat kurumat murang aktiviti luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinduro aco luk malau ini inan ngiak burutau na ngapu dehidrasi. Apa ya ina keperluan tutu karab tinudo aco melau. Burur petap apa edikin anak lutap sihat. Bala tetang ini aratku Limbang FM Radio Tau.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Erti kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam kehidupan rakyat dengan memastikan mereka memperoleh kemahiran, peluang pekerjaan lebih baik serta tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Sahid Hamidi. Beliau berkata perjuangan hari ini bukan lagi untuk mendapatkan kemerdekaan tetapi memastikan makna kemerdekaan benar-benar hidup dalam kehidupan rakyat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau sorakan dalam sesuatu acara. Sebaliknya, amanah keimanan dan pengorbanan yang menuntut keadilan serta kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Katanya, penghayatan terhadap erti kemerdekaan sejati perlu disemai dengan mengenang kembali pengorbanan dan perjuangan tokoh terdahulu dalam membina negara. Di Negeri Sembilan, lebih 30,000 pengunjung berbilang bangsa dan kaum hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di dataran Majlis Bandaraya Seremban. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, kehadiran orang ramai sejak awal pagi mencerminkan keterujaan dan semangat patriotik rakyat untuk sama-sama meraihkan sambutan berkenaan. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan disertai 82 kontijen membabitkan lebih 4,000 peserta. RM500,000 nilai jualan disasarkan bersempena MAHA 2026 di MAIPS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, jangkaan nilai jualan menerusi laman hebatkan perniagaan Malaysia KUSKOP at MAHA itu telah mencapai lebih RM110,000 setakat semalam. MAHA 2026 menghimpunkan kira-kira 2,000 pempamer dan menyasarkan kehadiran lebih 4 juta pengunjung. Kawasan yang mencatat IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Empas berkata, bagaimanapun pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas, bukan seluruh Sarawak. Katanya jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terlibat akan ditutup. Hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Polis sedang mengesan beberapa individu terlibat dalam kejadian merosakkan sebuah kereta selepas menyaksikan perlawanan Liga Super antara Melaka FC dengan Negeri Sembilan FC di Stadium Hang Jebat. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ECP Halim Abbas berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan Seksyen 427 Kanun Kesesaan. Motif kejadian sedang disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Hello, hai monjo sebab ada jurnal Muslim Bonjo Jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio Jati ada itu ada satu untuk edisi tahun pon miso 2026 yang bos tegur lagi Jati akan sama-sama ngongau amanat merdeka tar Perdana Menteri. Pengino Jati akan sama-sama ngongau sketsa bendera menyatukan kita berkaitan dengan sambutan tahun pon miso Ogos adau kebangsaan. Pukul 8 begitu atas 5 FM, pukul begitu nyambung dosi akan hidup Jati berindang bersama dalam rancangan di Asia Dendang Sebadau. Sebab pukul 5 begitu nasional dan nasional FM Kuala Lumpur, jaman katalu jaman ketuki Jati berindang bersama dalam rancangan Dendang Lemonom. Ini cok ngosli jatuh rancangan untuk pertemuan si akan hidup Jati ada itu talung pun misur di bulan balut doh. Ibu dong pun doh memang bawa titik sudah pun pukul talu balut minit Sebadau.
1: Dil kita bawa lam ya.

الكتاب ولم يجعل له عوجا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara Cimala Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti akan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun,
berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa, dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita imbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, bahaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita terakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh
Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilah marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahuwataala. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, asal India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan
tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak, sementara itu warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah
Terus, dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebahagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober.
Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan
Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas ketelanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa,

haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia, kita warisi sejarah satu negara Malaysia, dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat, Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam, naik ke petas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Tukup Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang rasa cinta mesetia Imo Negara Jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia mira kaum agama maya latar belakang tandu penghormatan nanang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara ngubah semangat patriotisme nanon rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku
2: panduan maya etika ngibar bendera bendera jokok lam kedan berasi sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis dalam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Imo Negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan. Dini Marzi.

si untuk jadi antara bagian nyilau agas negara tada kemajuan teknologi maya penyelidikan tanom-menanom. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johor itu nopeng mara pemeriksaan parai lampau pokok kawasan Mumposno Kuala Borom nak keyakinan timu usaha untuk penakod silau agas pagun lama sayang kami kot. Antara no pemeriksaan Verti Parai Perenel nyugut kerjasama maya bagian perebet maya Ani University Yunan China. Yukut ke Juno, mayak pengurusan tenomon yang muncoy, parai perenal aku potensi untuk ngilau saboy pod apatan sehektar untuk do musim tenomon. Dalam kemajuan yang berkaitan, Sarawak ini aku ngaluas lagi rantaian nilai industri sabun. Itu memposno bagian hiliran akan-akan ayam-ayam yang biojisim untuk nambah lagi sumbangan sektor ino timo ekonomi pakun. Premier Mahanino lam tuntut bilion khas adau kebangsaan lam Kuching.

Sarawak nga na saluran diplomatik ya lam peringkat Perintah Persekutuan untuk ngusai isu ngelisun rentas sempadan. Gapit Premier Sarawak yang anik Chairman Komiti Pengurusan Balak Pagun Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Unggembas marak isu berkenaan arono perkara diplomatik yang perlu nusai nyukut saluran yang sedia aku dalam peringkat nasional maya ASEAN. Maya ino anan cadangan untuk berunding secara tarus bersama bagian lam Kalimantan arono onjob tekono. Walau nampun bagian no berunding bersama Menteri Asil Asal maya keles darian kuasaan sekeliling Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkaitan perkara ino. Isu sama ani aku senintu laku Perdana Menteri dalam masa pertemuan bersama Premier Sarawak dalam Brunei aku ite. Dato' Amar Douglas Unggembas yakin kerjasama nyukut saluran ASEAN banyak diplomatik Perintah Persekutuan kalau penolong untuk ngusai isu ngelisun rentas sempadan. Beliau manino dalam masa pertemuan begitu pengumiting JPBNS Lam Kuching.

0: Dalam pertemuan media yang sama, Dato' Ahmadu Gulemba unggah semarak meeting untuk kerajak-kerajak memanau operasi ngal awan lam Sarawak akan alan nengarik suabno. Meeting ini hanya bertujuan untuk merisak keadaan yang terkono berkaitan formasi awan senjap lagi operasi penanau. Operasi berkenaan numa akan penanau antara Talu Mayani Limo ada bulan Siamete. Kajuno kira keadaan atmosfera onjap tokono maya onjap au kelompok awan yang cukup. Operasi untuk ngal awan onjap akan balan secara basel. Tumpuan awal arono kawasan Babang ampun Sarawak Energy Berhad. Jadi pun timo temasan elektrik senjap lagi balan luas timo kawasan takungan air yang makin berkurang. Apat loji yang titik nanti operasi yono Simunjan Lingga Spau Melicok. Anik nala pandai jadi lokasi tumpuan untuk ngal awan lam nulung usai masalah bekala naik. Sementara ini, Dato' Ahmad Douglas unggah aromara pengistiharaan darurat selama pelaku keadaan ngelisun enggak no akan ngarangkit kawasan-kawasan yang rekod keadaan IPU dalam keadaan 500 timo sawat. Kawasan yang dalam keadaan ini perlu neriput timo agensi pengurusan balak negara NADMA dalam Kuala Lumpur untuk tindakan selerut. Bila marak perkara ini akan balan nyugut arahan NADMA nombor 1. Pengistiharaan darurat lam kedanino akan nyapap operasi upis perintah maya perebet serta aktiviti lain akan nalan nganti kecuali perkhidmatan yang penting. Jelma orang selit ino sajak berita muncul sebab adau maya muncul nyambut adau kebangsaan.
1: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Mencoy Semadau, Mencoy nyambut ada kebangsaan Timur Seli di hawa bersama alam pertemuan siang anak hidup jati ada cuti ada iti. Mencoy cuti, Mencoy berhati mu pemion. Ino kumai sebuah lagu tak dateng. Joget tindak kalung yang dah pertemuan jati alam ada satu. Tarang pun miso ada belum balut 2026. Terima kasih yang kakal bersama. Terima kasih sebab setiap bersama Radio Jati. Berkaitan dengan sambutan arah kebangsaan, Radio Jati akan nyiar sketsa. Arah kebangsaan, you know, sketsa bendera menyatukan kita. Terus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Tanggal 31 Agustus bukan sekadar tarikh yang tercatat dalam sejarah. Ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan harapan sebuah bangsa yang ingin hidup bebas serta bersatu. Di sebuah kampung yang aman, seorang datuk bersama cucunya sedang melakukan persiapan menyambut Hari Kebangsaan.
1: Alah, pegang hujung tali tu elok-elok. Jangan sampai jarum gemilang kita jatuh.
2: Ya, Atok. Sekejap. Saya pegang juga tali ni. Beratlah bendera ni, Atok.
1: Apa? Berat? Ringan je pun. Tapi maknanya sangat besar.
2: Makna besar? Atok, setiap tahun kita buat benda yang sama. Pasang bendera, tengok perarakan. Lepas tu, habis.
1: Ish, kamu rasa begitu sebab kamu belum betul-betul faham apa yang ada di slip bendera ini.

0: Bagi Dato' Rahman, jalur gemilang bukan sekadar lambang negara. Setiap warnanya dan kibaran bendera itu membawa kisah tentang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu.
1: Ana? Oh, Ana. Marilah duduk sini sekejap. Dato' nak bercerita dengan kamu ni.
2: Alah, cerita lama lagi ke, Tok?
1: Ya, cerita lama. Tapi, tanpa cerita lama ni, kita tidak akan tahu nilai kehidupan hari ini.
2: Yelah, Tok. Saya dengar.
1: Dulu, sebelum negara kita merdeka, ramai orang hidup dalam keadaan susah. Mereka tidak bebas menentukan masa depan sendiri. Tetapi, mereka tetap berusaha, bersatu dan berani memperjuangkan tanah air.
2: Mereka sanggup buat semua tu?
1: Ya, sebab mereka percaya suatu hari nanti anak cucu mereka akan hidup dalam negara yang aman.
2: Aman macam kita sekarang?
1: Betul. Kamu boleh belajar, mengejar cita-cita dan hidup bersama masyarakat yang berbeza budaya. Semua itu adalah nikmat kemerdekaan.

0: Selepas itu, Kumar yang merupakan jiran lama Datuk Rahman datang ke rumah mereka. Dia menyapa lalu mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang hubungan antara rakyat yang berbeza latar belakang.
1: Assalamualaikum, Dek Rahman.
2: Waalaikumsalam, Kumar. Mari masuk.
1: Saya nampak dari rumah, Ana sedang membantu pasang bendera.
3: Ya, Pakcik. Saya tolong Atuk tadi. Tapi, Ana rasa macam perkara biasa je lah.
1: Perkara biasa? Dulu, ketika saya kecil, seluruh kampung berkumpul bersama-sama menyambut kemerdekaan.
3: Ya ke, Pakcik? Walaupun berbeza kaum?
1: Sudah tentu. Sebab kemerdekaan ini bukan milik satu kaum saja. Ia milik semua rakyat Malaysia.
2: Ha, itulah yang paling penting, Ana. Bendera ini mempunyai pelbagai warna, tetapi semuanya berada dalam satu jalur gemilang.

0: Mendengar kisah datuknya dan kata-kata Kumar, hati Ana mula memahami erti sebenar kemerdekaan.
1: Oh, sekarang saya dah faham lah, Tok.
2: Apa yang kamu faham?
1: Bendera ni bukan sekadar hiasan sempena 31 Ogos. Ia simbol pengorbanan orang terdahulu. Ia juga mengingatkan kita supaya menjaga perpaduan.
3: Bagus, Ana. Negara yang baik bukan hanya kerana pembangunan, tetapi kerana rakyatnya saling menghormati.
1: Ana rasa bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Semenjak itu, Anna belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi perlu dihargai dan dipelihara. Sebuah bendera mungkin hanya sehelai kain, namun di sebaliknya tersimpan semangat sebuah bangsa.
1: Ato-ato, tahun ini Anna rasa kita patut pasang lebih banyak bendera di kawasan rumah.
2: Wah, kenapa pula? Sudah berubah fikiran kah?
1: Sebab sekarang Anna tahu, mengibarkan jalur gemilang ni bukan sekadar tradisi. Ia tanda kita menghargai negara yang kita cintai.
3: Dan tanda kita semua bersatu walaupun berbeza.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya hadiah daripada generasi terdahulu,
1: tetapi amanah untuk generasi hari ini.
3: Dan tanggungjawab untuk generasi akan datang.
0: Begitulah kisah Anna bersama Datuk Rahman dan Kumar. Oleh itu, marilah kita terus menghayati erti kemerdekaan. Karena sebuah negara yang kuat bermula dengan hati rakyatnya yang bersatu.

Okey, nunggu mai. Jadi sama-sama ngongau sketsa bendera menyatukan kita berkaitan dengan sambutan talung pun miso Ogos ada itu, you know, ada kebangsaan. Tahu bersama Radio Jati sudah tantu no lam kenang.

0: Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang rasa cinta me setia Imo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok dalam kedan berasi, sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Imo Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anruh. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Raja Jati sudah

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia, Sekolah Seri...
1: Hai, aku Ilai. Terus bersama

On job selit biar naik dari gym ini enggak no kenangan lagu Tazet KPN ni ada jadi pertemuan rancangan dia saya dendang saya wadau sekali lagi pukul 8 pukul 5 pukul 5 sore pada berita nasional dan selalu FM Kuala Lumpur kami lakukan on jam yang lalu yang ketua kita no jadikan bersama dalam rancangan dendang dengan no. Awas pertemuan siaran Edu Jati berindang bersama dalam rancangan DSA yang asli Jati Rosie melaku adangan cuba genauku.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Rosyah Syarosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantulah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serike iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kaitan bulan kebangsaan Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon mengoso sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera Joko dalam kedan berasi, sempurna maya ujab rosak. Jalur Gemilang penasang dalam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo Jati Buli Masang Jalur Gemilang. Jati Buli Masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

info untuk Miranda Jatik bersama keadaan IPU dalam Sarawak. Untuk kadar itu sampai pukul 5, dek komai, keadaan IPU bahaya. Akono tada talu ratu sinan timo sawat. Kawasan aku apat kawasan Yuno IPD Serian Kuching Semarahan Manik Siraman. Yang ombo IPD Serian IPU 400 permiso Kuching 300 upon dalu. Semarahan 305 permiso Sri Aman 308. Sementara keadaan IPU sangat tidak sihat. Antara kawasan-kawasan yang kangkit Sarike 280 permiso, Sibau 246, Mukah 246, Mayak Samalaju 209. Untuk info Jatik bersama Limbang masa itu

0: Miri. 125 kapit, 162 mayak Limbang, masa itu kedan IPU 168. Ino info untuk kawan Jati bersama sampai berinang dalam siaran Radio Jati. Kumai lama setengah jam senjap gitu kumai kedan IPU Limbang 160 miso gagi anak nakon. Pukul 5 kumai update kedan IPU Limbang 168. Jadi jaga kesihatan masing-masing, kurang aktiviti dek bau. Lagi-lagi yang aku masalah kesihatan, kurang aktiviti dek bau mun perlu nganak lah penutup kabang ataupun mask. Ini song-song minum baik. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam ganau pertemuan siaran. Ada itu ada satu ada cuti muncul cuti Timur Pimion dia kap ada cuti ada itu akan anak memuncul no.
1: Yang berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Radio Jati sudah datang.

sidaya laju amat sepi rampai ya. Saya keterbai namanya tadi sepi itu ya bisinar ya dekat namanya yang celak kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya tanya nak ke berani celak ke mata ya dah laban udah cukup ditangkani paria sigi nak tahu celak sekali-kali nama berdau rasuah tak datang ke piam ya ya nyalai balap ni yang mayu tusun detik ke-12 cerita rampai itu di lengkak ke kunakak tu dulu nyalai udah tu ilah ketendinga ke tusun detik 13 begini kok gaya penatai sida di menua sungai senangau nyalai serara kita nanti ketemu baru mupuakku bye bye.

Okey, 31/1/2026 Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 31/1/2028 Ninteng tahun. Dan Stephen menggulang kita hari itu bahasa iman sadar lemai. Kita menggulang 3 jam untuk angkat pukul 9 malam tu lagi. Terus ninggal ke kami YFM. Asyaman kita ke sekali itu. Mereka kita ngal lagu Hari Maya. Lagu Aku Saya Kenuan. Terus berpindah dengan kami. Bisi info serta mega merindang kita ngau lagu-lagu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: BCD katakan kita ngagai YFM kala pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tai kristo kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: YFM, segulai sejalan.

Rufus Lewis 10 jari. Okey, dikas pengamai angin di Kuching 376 dekat ke Datuk, lalu di Semarahan 353, Seri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya 438. Okey, 438. Serian ke Melaya ke Pemaduk Kamah, lagi Pemaduk Kamah ianya 438. Seri Aman 335, lagi megak batikas di bahaya, bukan nak mana ke pengeragi tikas bahaya. Serta megak kita berarti ke menua bukanya tadi korang, tajapan korangnya tadi lagi batikas di nak mana ke pengerai kelebih lagi serikai enggak megak sibu yang kau megak muka. Tikas amat-amat namanya ke pengerai semelaju menggak bekenya Bintulu ngau kapit lagi buat tikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren. Miri ngau limbang menggak corak kuning nya tikas pengamai angin ya ke pemaduk kamah Kuching, Serian, Semarahan ngau megak Seri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai. Kita ke bisi pengawal bak luar rumahnya tadi nak boleh nak di kerja kita nanti udah habisnya terus tamak ke rumah atau ke terus pulai ke ngagendur ya ke bertutup. Aku tadi nak nguji ngiga bak farmasi ngiga mask N95 mask ke kena nak pias debu ni dah nadai nadai setua tebal lagi farmasi nadai setua dan kita ke bisi nasib ke ngiga bak farmasi ke semai anda kita dia atau gigat dia tu meh leban ya kau dah ditanya aku bas kedan dua di farmasi itu tebal lagi madah nak dai lagi setua leban orang nangi ke pengenai mana dah. Ok, udah tu lagi berdeka bergelang kau Dominic dari YFM Limbang bak Hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap Ari dari Wooden Gun.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningat semua, tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau kaipa lama Limbang dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi ningah Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Hello Y Limbang baka ke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peninga ke bisi bergulai ngau kita baka ke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku peninga inya bekaul ngau siti pengawak tau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 ke dekat diadu ke Bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari majlis daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai nguluk pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkaul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua kena hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur nyengkawa peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang kesilia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 010-973-8676. Mesti main ngunya mega pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur nyengkawam peket ratu pekayan tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat nguluk peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pi mega peket rakit tradisional ke dekat dia adu ke kena 5 hari bulan 9 2026 nya hari 6. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pengawal tu kita tahu telefon ke Gairo Niel atau ke WhatsApp Gairo Niel 013-821-6434. Jadi ingat tadi berkawal dengan program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat Datuk 4 dengan 5 bulan 9 2026. Jadi kita lagi pengerami ke dianti-anti kita di Limbang lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap kaya mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau majak kurang sebun. Jadi nanti ni dia ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 buat waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori di peket kainya kategori bidar ngau kategori tenal. Jadi ba kategori bidar bisik dua kategori di peket ke bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tenal dia penganjur bisik nyindia ke kategori tenal 15 kuasa kuda, tenal 18 kuasa kuda, tenal 30 kuasa kuda dua selenda. Tenal 30 kuasa kuda 3 selenda, tenal 40 kuasa kuda 2 selenda, tenal 50 kuasa kuda ngau tenal 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipeket ke bersembang dengan Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur bak waterfront di Limbang. Jadi penerang ke silia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu bergulai ngau aku disadari Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nah, kat tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
3: Mayari ke balat angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Di kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, pesan ke terubah hari sakam anak bonsu. Jadi pesan madah ke binia, timah atau ke satia anak sandau. Udan adai kena 30.08.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ba rumah mulu, muara payang, tanah putih. Kaban belayan ba rumah sumping, rumah semariang, rumah siat belawai, Tanjung Manis. Kaban belayan di Stalun, Mupung. Rumah Mahupun di Sungai Tajang, Rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, Kabang Belayan di Sari Serikai, Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang, ngau Kabang Belayan Kebukai di Nada di Rintai Kedito. Jadi pesan untuk mada ke timah atau ke Sati Anak Sandau, udah nadai kena 30.08.2026, lalu Kaban Belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang, Serikai. Ni yang dekat di Senggai, Pergilak, 1.09.2026. Lalu dekat di Anjung, kena 2.09.2026. Lalu isi berita pesan mada ke timah atau ke Satia Anak Sandau. Udah nadai kena 30.08.2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1.09.2026 ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat di Anjung kena 2.09.2026. Pesan angkan kenyap pesan pemati megah Ari Lenta Anak Jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba Anak Bungkul di Jungguk Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, Tuai Rumah, Tuai Ba Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Kabang Belayan di Balai Ringin, Sibu, Kabang Belayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu Miri, Kuching, Semanggang, ngau Kabang Belayan Kebukai di Nalai di Rintai ke Dito. Jadi pesan tu mada ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau ke Indah Maril, udah nadai kena 30.08.2026. Lalu ni dekat di Senggai kena 31.08. Ngau 1.09.2026 baru Mahbungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak, Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2.09.2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak kita oleh telefon ngagai Lenta Anak Jalak atau ke Indai Mona 019-88-93-412. Dan isi berita nyari pesan madah ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril, udah nadai kena 30.08. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31.08 ngau 1.09. Baru Mahbungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak, Sibu. Ni yang dekat di Anjung kena 2.09.2026. Ni pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu pesan pemati Ari Sandum Anak Hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke Mugat di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau Anak Hitam, Piau Anak Hitam tau ke Indai Banta, udah nadai kena 30.08. Lalu ni yang dekat di Senggai sehari itu 31.08.2026 ba Rumah Rendu, Skimbi, Meradung. Jadi ni yang tu dekat di Anjung Pergilak 1.09.2026. Pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan di Lubuk Mawang, Dijiah, Sebawah, Sedabai, Menalun, Senonoak, ngau semua Kabang Belayan Kebukai di Ngelala ni yang tu. Okey, ke sekali tu pesan pemati mega pesan madah ke biah tau ke mujan anak duit encam. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke niang lusing. Pesan madah ke lusing anak acung. Udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Sengai berumah Yempo, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi mayang anjung niang untuk berdau ditemu, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Kenawin. Sungai Kawi Bintangua Kelepok megap di Bintangua Julau Meluan. Semua kawan belayan di Pok Ai ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke silih telefon ngagai biah tak ke Mujan 019-48-96-163 019-48-96-163. Nandu isi berita pesan madah ke Lusing Anak Acung. Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Sengai Berumah Yempu, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Damai Bintulu. Mayang Ganjung ni antuk berdauh ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan, terus kena tak ke pesan bawah WhatsApp ngau email YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak tinggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku

ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggalala ringkai anak empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8/2026 lalu niantuk dekat disenggai kena 1/9/2026 yang nyari 2 lalu dekat dianjung kena 2/9/2026. Jadi nadai ni padah ke dini nonyenggai tang Stephen Terry yang bisa madah ke hari ini penataya kong labak ke niantuk dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi sungai baku bintangur. Nandu isi berita pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yud. Udah nadai kena 30/8 serta dekat disenggai kena 1/9/2026. Jadi pemati ni antut nadai dipadah ke dini nunyenggai. Tang anak ia kanganyo pesan tu madah ke penatai hari rumah riti. Jalai ke jadi sungai Bakuang Bintangur. Nyalai ku melabak ke niang dekat di Senggai. Ba rumah riti jalai ke jadi sungai Bakuang Bintangur. Pesan nangkan kenya. Pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kaum belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubuk, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Nangabuai, Engkabang, Lubau, Ngau, Kabam Melayan ke Nalai Derintai ke itu. Jadi pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat di Senggai Saritu 31/8 lalu ni untuk dianjung pergila 1/9. Jadi pesan tu minta kita tu tarik datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalepsan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat dianjung 1/8/2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Senggai Sarito. Pesan angkan kenyak pesan dari Afida anak Mbin. Jadi pesan madah ke laki ya Philip anak Pang. Philip anak Pang tau ke Apai Umeng udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai Sarito 1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sari, Awiak Seratu, Nyiar, Pelunga, Ibus, Seriduh, Beratung, semua kawan belayan di Kabang, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi niang tu dekat di Senggai baru mengkasan Sungai Pasir B, Kabung. Lalu penerang ke Sili telefon ngagai Afidah tau ke Indah Umang 011-2966-023. Okey, 011-2966-023. Nandu isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang atau ke Pai Umang udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai kena 31 lalu niantuk dekat dianjung kena 1/9/2026 di Senggai malam tu lalu dianjung pergila. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Engkasan Sungai B, Sungai Pasir B di Kabung. Nya pesan ke bisi di Kenatai ke YFM. Kita ke Bukai, ke bisi pesan oleh Kenatai ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta megak ba WhatsApp kami 0138628422. Persa dulu pesan kita, cik dulu ngambil ke pesan yang tadi terang cukup info ya dini nyenggai kemayan nyenggai ya serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tadi patut megak diingkah ba pesan ke dekat di anjuan kita. Okey, kita berperindang Andrew Morning James Anang Ukan Ukai Ngaji Rangka Ngaca Mata.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Menatai ke pesan ti baru diterima kami, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Kabang Belayan di Niah, Ulu Muka, Selangau, Entabai, Julau, Kabang Belayan di Kapit. Terima kasih anak penguang di Sungai Banyuak, Kabang Belayan di Batu Borak, Rantau Panjai, Penasu, Awup, Engkalat, ngau Kabang Belayan di Seratu, Tatau, serta ke Bukai. Di ngelala Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bafusio Batu 6 Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Yabau, kena 31/8. Ianya sehari itu, lalu pergilah dekat di Sengai Barumah Setiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 3/9/2026. Telepon ngagai tu Rumah Setiwa Tinggi, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia. Ianya 0111-622-3441. Lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark, anak Angkung. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Tau ke Ucuk Niang Yud. Udah nadai kena 30/8. Niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur. Malam tu di Sengai Bak Fusio Batu 6 Bintulu. Lalu pergilah dekat di Sengai Barumah Setiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Niang dekat dikubur kena 3/9/2026. Okey, niang pesan ke baru diterima kami bahawa YFM 7 lemai itu lagi kita dikandingkan ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program merancau tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti nur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ya kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyik aku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedias ke ni biak sekolahnya ianya bak ketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bul rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuh maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya denya ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini tiah ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peninga. Jadi buat segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya tangti bak kesnya nayahnya sida ya lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sida ya ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sida ya ndak tahu ngerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuah atau ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa hanya persecution kau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedias Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci ngau kita bila peninga ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu mega datang ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datang ba Federal Court. Jadi bala peningah kes ke begitu tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law sida menggak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sida ya minta ganti rugi laban udah bisi pedis serta bakal buat tubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sida lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sida nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sida lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya aja ke ngerja pengawaknya ke kena saman ya. Ia bisi megat nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sida defendant ke 6 sampai ke 9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid, principal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, nya gomono Malaysia. Ketegal dalam saman ya, kenyebut sidaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah, maya nembiak sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ningar ke kes tu ba High Court. Jadi ba High Court saman kedigaga Ahmad Ikhwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala pelinga assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi battery tu bala pelinga erti ya ngau sengaja ke neguk atau kemegai orang bukai ngau nade pembenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke neguk tau ke megai tubuh orangnya tadi nguniat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama Ikhwan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9 kira gagak ya megak laban kenyebut defendant nomor 6 sampai ngagai nomor 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peningal leka jaku tu disebut ianya vicariously liable laban defendant nomor 6 sampai nomor 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound lalu TBC nembiak sekolah ngemedias ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut di bertanggung jawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sida High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant nomor 6 sampai nomor 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi ba compound sekolahnya ianya ba bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sida ia uliah kena saman. Retinya sida ia uliah liable tau ke dipertanggung jawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi ianya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peningat tadi aku bisa nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi udah dituduh ba magistrate court, lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke buat magistrate court, lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida ke ngaku salah buat magistrate courtnya nyak muktamad, lalu ia bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mungkin nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dua pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Ianya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah diseliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 ya tadi pun mega bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tu enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Ba Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM4,634.20 inya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen receipt kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya makerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya buat High Court yang tak puas hati dengan pemutus High Court tang Ahmad Ikhwan pun tak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sida ya dalam kes buat High Court yang tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nya udah tai buat Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu kebunan amat kena merik pemutus berapil sedak ke ngapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peninggal kod apil tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedak lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah buat magistrate court sedak ia mpu record ke ngaku salahnya tadi uliah diguna atau kena maya ia bicara buat datai buat disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi buat senentang tu bila peningat court of appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke High Court segi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban buat undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima
pengakuan record pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikunya salah megak dalam kes sivil tu lawan record pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah ukai nunjuk ke sidak megak ngaku salah dalam civil case tu lawan undang-undang bisa nyebut ba section 31 Evidence Act 1950 kenyebut pengakuan salah atau ke orangnya ngaku salah bak kes jenayah ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bak magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case enya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan jadi court nyebut itu enya not conclusive proof of the matter admitted ya, perkara kengaku salah buat kes jenayah ukai conclusive proof maya ada tayo buat civil case jadi mahkamah rayuan pasal pengakuan salah sida enyak tadi tak diambil kira. Tau ke diambil kira? Dalam kes tu bak mahkamah rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu kod appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kan tak cukup lalu menggak buktinya tadi evidence tak konsisten. Jadi bak mahkamah rayuan atau ke kod appeal nanti Ahmad BC Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu. Lalu kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisi biru bakal yang patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau ke kesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi madak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi mayotainya nyadi sedai bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi bak court maya ke bicara bak high court jadi nyak pen ngasuh bukti ke debai Ahmad Ikhwan madak dia kena serang lemah ikut defendernya tadi tak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak court of appeal kena sekali ke dependent nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak 5 ikut defendantnya tadi studentnya. Jadi mahkamah rayuan nyebut bak isu dependent ke 6 ngau 7 sekali ke tau jadi salah mega laban dependen nombor 6 ngaku 7 mangku pengawak jadi penolong kanan hal ewal pelajar ngau nombor 7 dependennya pengetua sedang biak sekolahnya jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya utai nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduak pihak maka kod appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi jadi mahkamah rayuan tu kod appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu lalu bisi disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik berdisiplin dan bertanggungjawab jadi ba rundiang kod appeal atau ke mahkamah rayuan utai begitu sigi ndak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas lalu kode appeal bisi mega merati ke kes ke kalak nyadi
Ya, dalam case Gomon of Malaysia and others versus Jumaat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan atau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi not reasonable and logical bagi sida dependen keenam atau ketujuh tu uliah nemu tak kenyangka tanya tadi uliah nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nilai dependen nomor 6 ngau 7 nya penolong kanan hal luar murid atau ken nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ke Tegal utai ke Gagak 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya lalu dependen nomor 6 ngau nomor 7 ndak patut disalah ke bawa kes tu lalu ke Tegalnya mega dependen nomor 7 ngau 8 pandai putus ke ndak salah mega. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nang ke dikena kod of appeal dalam mutus ketu reti ya bala peninga kod of appeal ngemenar ke appeal semua dependen nomor 1 sampai ngagi dependen nomor 9. Jadi bala peninga nyak nak aku lihat berkunci ngau kita buka kelemah itu menundang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil nilai undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad madu tinggi buat menang kita Malaysia banyak federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court mulai terima kasih ya kalau peningat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpu dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat malam, ini tu kami nak bawa ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taskar ngal tadika di kemenar ke dibuka ngena SOP ti likun ke Bala Nembia. Isi berita. Hari itu ting mansang ke teknologi ngal pengawak pemansi abak bidang bertanam bertupi. Sarawak ulenya di sebengkah hari menua di Malaysia ke Pemaduk Mayuh ngeluar ke berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ada ke Pansia di bekawa ngau padi ba sekadandur di nyengkawa mengkola beram ujung ke sidak bisi benar pengarap ke menua tu ulen nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke dudi ari ila. Tunjung kawam pansiak tiba kawam dengan bangsa padi perennial ke diatur dengan sahup hari company luar serta University Yunan, China. Yang ada kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial oleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit tunjung kawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas diulia nambah ke agi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke jaku tu dalam jaku pesan dari kebangsaannya di Kuching. Berperingkat perintah besar Sarawak dekat berkena ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebuah asap ke datai hari menua bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke isu itu perkara diplomatik dipatut diputar ke kena jalai tindang udah bisi barengan nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah su berunding terus ngau raban di Kalimantan nyak ukai perkara ti engkeman. Tajah pihak sidak bisi beranau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawa ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besai lebuh ia ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas ugam megak bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawal diplomatik ngau Perintah Besai uli nyawab mutar ke isu sebuah asap hari menua bukai. Dato' Ahmad Douglas ugam ansut ke jaku tu ngagai pengarang berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Bergempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas ugah madah ke awam tiba kawan dengan operasi meniah mua hari di Sarawak dekat diatur pegilak. Awamnya dekat nur berarti ke pemanah muari sebeda operasinya keulih diatur. Operasinya di Sadang dekat diperjalai kentara 3 ngagai 5 hari bulan 9 tuila. Yang ada kenti semua atmosfera nak nipak serta nadai muari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di pejalai kengah mana. Palan ti kedulu di perunding ke yang genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai kengagai palan dur ngandang air ke majak surut. Empat loji ti udah ngetu ke pengawak dia tu yang di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawa mutar ke penanggul suntuk air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngambil ke atur dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara itu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atur ti netap ke darurat dekat ujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tajapan dak nyengkaum servis ti berguna.
Naskah ngau tadika di Sarawak agi dikemenar ke dibuka. Di kena nulung bala apa indai, di berguna ke orang nyaga, ngemata ke anak sida, bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nubik Amin ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bala indai, bala apa indai, tau nganjung peminta ngagai taskah enti sida berguna ke orang nyaga anak sida, maya sida ke gawak. Ia madah ke perkara di sebakar megak sama mungkur taska luar ngapalan penyaga nembiak mien upis pemansang raban bangsa. Tajak pihak, ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala nembiak sida semeruan dalam premis ke bayar tutup dijaga ngau patut serta nentu ke ada SOP ke likun. Kita datuk benar-benar ke berita RUI FM. Kandang menua semerahan Asa Jaya Ngau Sadung Jaya di sadang dekat ngasai ke ubah di besai dalam timpuh 5 tahun tika datai tuila. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar mansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri besai kucing. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur tu boleh merik empas ke besai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam pada bilun antara bangsa Kuching ke Baru, jalai alun ke Begemar, jalai besai ke beringkat ngau projek Autonomous Rapid Transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asar Jaya madah ke perkara tu jauh berbeda di dibanding kengau kandang menuanya ke dulu subak tindak mayuh jalai alun kalai sekedar nur semina oleh dilawak nengah jalai air. Ia maksud ke Jakarta buat konsert manta merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asar Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman, Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang megangkan set bala nembiak merati ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak say ke kemaya arito. Untuk perkara ke berguna benar, kelebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua tu ke mereka. Kebuat oleh pihak laban pemuju sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar mensia mayuh. Kelimpah hari sidak disedia ngetan ke penyerakup di udah lama ditanggam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih agi sida di agi biya sudah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Laman madah ke bakar atlet ari menua pesisir di nyengkawam sida ke hari bangsa Kenyah oleh debai tau ke diangkat ke baik kas ke tinggi agi. Berbagunya ia megak ngansak bala nembiak ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun. Sama bambi oleh hari program pengawal dagang baka Youth Entrepreneur Setup Ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakutuk Dimiri lebuah kebejadi pekit main bol ke diatur berserimai dengan pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya ia megak bisi meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari atur di berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Berpost dalam Facebook rasmi sida ya, upis tu madah ke ikrannya dekat di Sain Contractor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betuang. Di nyengkawam projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di pejalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpah hari tinggorang ke risiko projek lawan berengkah.
Kena ngujung ke berita tubatan berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab Ari Menua Bukai. Taska Ngau Tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP Tik Likun ke Bala Nembia. Tolong kami nabur ke berita RUI FM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut Hari Kebangsaan.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke sitip plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
2: Okey, selamat dengar ke YFM, Y Arena. Bawa berita ke terubah berkau dengan Bukit Badminton. Pemain mixed double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tanji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke terubah bak Masters China. Kena nyindir ke seduaya bak Asia Games. Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ilak. Double coaching director BIM Rexy menaiki madah ke seduaya dekat di pedak prestasi bab ketuk kena nentu ke tunggak kuing seduaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kalah nyingkang ngegar-ngegar final bab Masters China 2024 bergelanggar Pangron. Angkan kena bekal ngegar lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS hingga MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatik berpikir bak Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bak program Road to Goal ngah podium MSN pikir ke terubah ya ngigak poin berpikir bak Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu yang kemari. Yang ada ke lagi bisa perkara dia patut diripe bak motosikal ya. Lalunya meeting ujung ke pedis dekat ngulih ke penuduk di mana lagi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarap ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombanya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia dan ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergila bak round of 16 main ke terubah Perak bersatu dengan KLCT FC UM Damansara United dekat ngelaban JDT Brunei DPMM bersatu dengan Terengganu Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatu dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa.

0: Ujung minggu ini kemari, tim kebisi berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 lawan Manchester City untuk main ke diatur kena 29 hari bulan 8. Main ke buka Liverpool dengan Nottingham Forest seri 2 sama, Coventry alah 0-1 lawan Hull City. Bournemouth dengan Everton seri 1 sama. Main ke diatur kemari, Tottenham Hotspur alah 0-2 lawan Newcastle, Chelsea ngalah ke Brighton 4-3. Leeds United ngau Brentford seri 1 sama. Sunderland ngalah ke Fulham 1-0. Lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergila Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu, ianya berita EPL-nya tadi.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Ninting hari 1. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sigulai sejalai.
1: Sigulai sejalai.

Good. Lagu ke diberi nama bertanya. Hari ini ke kami YFM. Untuk penghujung jam kedua, kita berkulai bahas segmen Sada Lemai Sari Tok 2. Okey, 2.31. Hari bulan 8, 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengambil angin di pemadu baru. Naga pukul 7 lemai tadi. Kalai serian lagi ke pemadu kamah angin ya. Lagi bertikas bahaya. Ianya 435. Semerahan 354. Kuching 379. Seri Aman 337. Jadinya semua ya batikas bahaya. Batikas amat-amat namanah ke pengerai. Serikai 289, Sibu 253, Mukah 218, Ngau Semelaju 207. Nya batikas orennya amat-amat namanah ke pengerai. Lalu ia ke nak manah ke pengerainya tadi, ianya di Miri, Bintulu, Kapin, Ngau, Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama aneh mah angin kita di Sarawak mai tu bandol bukai aku sempat ke berarti ke PIMS tadi dah ba opis rampak menua ba website opis rampak menua tele aku bas menanjung gadung bisi dua iti ke kuning adanya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke kuning kita Sarawak itu ke bala amat orang Mira adanya kuning. Ya kemirahnya aku kacau man. Okey, ni buka ngau tikas pengamal angin ba kita di Sarawak di tu. Okey, berperindah baru kita Marina Jara, Bujang Kalimantan.

0: Okey, sudah terlagi pukul 8 malam. Terlagi kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat malam, balap dengar ke Hagi Terus kemudian ke YFM. Bawa sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selamat juga nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temui ke di kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peninga ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau mah. Jadi bakal berita dari empu tau kur semangat lagi di sangkong petara nyalai boleh agak ngedatai ke diri ngagai kunti bakal kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi banyak banyak pengajaran ni kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemaduk berguna nyambi ke kita yang tadi ulih berjalai ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu kenang berkawan ngau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenak ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan. Nengah cerita ti dikenang dalam leka Timang Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ninga batang Timang Jalung. Nama bob tu batang Timang Jalung yang diorang kenusun lah bob tu inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak mamang ti temu aku cukup menyuh penemu jadi harap ke ianya bisik mendiang ke program tu lemai tu jadi kebuah aku nya milih bob tu nyadi ke bob sandiang aku leban bob tu hasil dari pengawak kami dua gulai leban-leban maya mansiak leka tema jalung sampai ke bob tu nyadi sebab pengawaknya sigi ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi berpura-pura tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tu. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan tiap mansa ngabang ngagai orang tiap gawain tau jadi kenangnya kemari menua tiap mansa habis sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itip menuanya seminat dari lansa-lansa aja. Jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap tinga berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan saat kita deh.
0: Aku kira ke mai utai nyak kujuang kage
1: mai kujuang kage menyak
0: ya jadi agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timang Jalung bak minggu sitik yang kemarin ni pengajar. Jadi mayu megak bala peninga ke bisi mendiang ke rantau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nyo pulai ngake rantau tua ke sekali tu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage ba topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninga semua ti de basa jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemarin apa bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan narawan begoleh aku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama bergulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngagai rumah orang te begawai jadi dia mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan bala sebayan tu tadi mansang abang ke rumah orang terbegawai. Mau bala mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda nyadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan nya bini langa-lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita udah berkenang ke pasal niram tu nyadi niram tu dia demperan ampu abah kayu masuk ke tiang tengah nyadi tudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebu. Jadi niram tu tadi dia buat menua tindos semangat kita bergempuruk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempuruk buat semangat tu nyelai nau teknya di menua sebayan dia. Nanti ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Ah, kira pulai, jadi, pulai.
1: Dia pulai, ini pulai kesepayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati celi ya, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke diri ke diri. Nitiah kendur sida ya ke nitiah ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut langan-langan tu hanya kalian sebayan. Udah kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya atusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang abang. Lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya. Lama udah tertengok ke telu manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemarin berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia ba lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa alai pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung alai rawung manyung rusi pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai itu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jaluang kita nemu misai itu ya, orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di Batam Mandai. Maka kita kemungkal sebuah menua di menua kita di Tok menyakini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah sikuk urut tuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini Inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban ia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batam Mandai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor bala semangat. Kita ke udah nadai dah diau minyak di sebayan din. Udahnya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu mana orang sebayan din leban ya kenyalai di sebayan pun nemu ke kita sakit. Leban nitih ke pengarap asal liban kena ko yako 7 kali kita mati di sebayan din. Nyak baru kita badok ke mati tang lur semangat kita lu baliknya di Ambon. Nyadi Ambon, lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nya urang ti pemulih padi lebo maya Ambon aki ini kita tama ngagai lekap adi kita nya kita ke pemulih padi kena ko jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu anusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama Iban ke dibaca nyalai disebut itu lebihnya cerin serat itu si orang tua deh. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien oh. Nak besai deh keba dalam leka timah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pernah kena bertenuan deh kena kang ubuang karap maya orang bertenuan deh bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desbayan dia nyadi kenu kuaku semangat kita gemet ndak ada peda ada
0: ni dah gemet umai
1: umai ada kan nanti semangat kita mengam saya tungau beka kala ada peda kada temu manang ni tadi ni tentu belum umai amet tajak bekenyata tang mai tunsang debu maya boleh padi. Tiap maya nadai boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tahu uliang menuh ke sigit tibang maya orang bumai ada sebayan dia
0: nama ke buah bukanya ni
1: ya nak kermu lepas nyelai dia menuh sebayan kadang-kadang dari penemur dia tunsang
0: tahu. Terbalik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air tidak diemsai. Maya hari berungur hujan, air tidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kira sebut, nyalai ku nyebut juga di tau kan. Angka dari menua alai sebayan bumai itu tadi. Ya, bak menua ke lapan ke depan sak sida. Balas sebayan lo masa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, ke tinggi dia ke gambar ke ada gagak urat tua ya kelia nya kayu upa tau makan ni buang ti nan mau pakai ibul enggak ku bakal kayu bakal kayu ke bakal api yang bakal makan ni buang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang me butek nyalai pasarannya itu ya. Tik dia puput keribut. Daun dia munyi orang ke belagu. Bisi bak lekasa bak. Dia kenangnya tadi. Nemu munyi kurang ke depu. Kesuli yang leboh ya puput keribut. Munyi ke orang ke jepung kerorai. Munyi orang ke nabuh belikan.
0: Bisi tiwan.
1: Bisi tiwan. Leboh ya puput keribut. Lalu buah ya. Buah kama. Yuh macam pengeraja ke dia akan kangkun ke balai ban. Lebih lagi hantu pala, pengaruh, banyak macam pengaruh ke diangkun ke bangsa Iban. Jadi lebih banyak data dia, tak jadi nur ranya itu, nanti ke timah jalung itu, bak tatai tanah panjai, runduang sentagai tali hilang. Dia tanyuang nyuruang nyulut, runduang jejabung sarang pedang. Jadi dito bala sebayan tu tadi lalu bapak ngetu sidak ya ngetu dah manjai sidak berjalan tadi ngetu sidak dito lebuh sidak ke ngetu dito dia sidak mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngenyeruyun laban mayung macam bangsa buah jadi lebuh maya ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai geruda tu tadi lalu berjakup ngebelas tidak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita ke dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena si narik reta narik mengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke lelaki nyelai ke kita buaranya ya awak kebisi utai baik kita kena kita nyilek tumpek nyilek asik nyilek rendai nyilek salai makai ke baik orang lagi kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu ke bala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area lihat atau tuai ke tuai bala angkat goram tadi lalu ngulu korang nyelai ranyainya lalu semua bujang berani nyedi dalam leka tema jalung ngi cegu kaban kuto ngi cegu Filipiga itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua seribas ba menua kita dia lah
0: tu ngakin
1: bekas ida arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut bala induk sebayan yang tadi dulu ke darah ramir kuda lalu lebuh maya udah tangkah bab bab buah kumbuk tindu sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu baliknya di tanu
0: pengaruh
1: mula au, kijang mulai nama bawa balik nyadi tarian utiang babi ngelampai nyadi gagah sedak kino nyadi kemalam sekedar gagah sedak kino tu tadi nanti berkata nadai malum nak malum kita yang mansa ngabang ke orang ti kaban belayan nanti namanya nanti kita ada menua nanti kita gawai laban bisik utai de baik kita yang agak sedak ya kena kita rindu berami ngusida ya.
0: Bisa itu ada baik.
1: Lalu kita yang mengga ulian uluang sida ngambil sida tahu kaya raja do diari. Pihak ko dara rame guda gaga balas sida kini no deh. Udahnya angkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sida bak penggalan ke 9. Dia sida ya depan sak lalu mansa emperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke Belantan ampang tengkebang. Mansa tujuang kabuang larima alai buka bapenca kun tau beladang. Jadi tau menua pun kayu ditau bisi kayu bebungkuang. Badah bebungkuangnya. Jadi data dia ngetau dulu ke sedai dia. Laban darah ramai kuda tadi ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemukan buah tuju sedak tak rindu penempaluang ke bungkuang kanya besi baka perangai bala laki lah. Macam-macam utai ti medak utai nyelai kak ada
0: kerja.
1: Selintiang nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuangnya besi getah dia. Ti utai kelabu harinya lagi. Lalu dia ambil sedak. Lalu tau nyadi pengaruh utainya. Jadi nguji ke ditu pun bala orang kaya di menua sida di benua sida serabak seribas betuang dia bisik kena sebut nyedia ya ke bisik ngau disebut ditu inya beka rekaya dana linggir laki anung rentap apa tambah mesti sama bala nguji ke pengelandia diri nempaluang bungkuangnya. Lalu utai kelabuh hari bungkuangnya tadi. Utai kena sida nempaluang bungkuang tadi. Ini teh keleka tema jalur untuk pengaruh. Yang nyak tarian jani, tanduk rusak, tanduk kijang. Lalu utai kelabuh hari bungkuang tadi. Dia ambil sida ke, disambut sida kini. No. Udah nyak lalu balik nyadi pengaruh. Nyadi pengaruh tau kemaya guna. Nanti dia kena orang kemegai rumah. Jadi tuan rumah tadi. Ia tahu jadi ke penjelap. Dia kena orang ngempuang. Indo nembiak dia rumah panjai. Lalu nanti dia diberik ngagai nembiak sekolah. Ia tahu ngasar bala nembiak sekolah landiak bersekolah ke.
0: Nyo bersih disebut. Hati,
1: nyo bersebut. Bersih disebut sekolah ke tu. Dita, tadi, ya. Kira ke pengerawang hati punya. Jadi hanya kaya utai kenyadi udah sidak bala sebayan tadi nempaluang bungkuang nyak baru sidak yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh. Jadi terubah yang menua depan sak sidak nyak menua orang ke dia bak ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban. Jadi dito tu menua orang ke
0: mati
1: punai. Tang sida ke mati punai tadi ukai sebayan salah tegal dekat ngame. Tang sida penyak tang ketegal penyalah sedak di
0: penyalah sedempu
1: au nak nak ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut kau akan disebut dalam tema jalur bisa mentimbal aku dahnya ya
0: au
1: nya nya alai ditau ba ba ba genderan tau lekat tema jalur tau mega nama kede kira ke nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup diri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ia tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya leban ya mati baik tentu tertangkap jago market ini tahu angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dak tepansak ke siti ke genturung pendiau orang ke dia dia akhirnya orang ke dia bak pun kelampu pasun tinggang sebun hujan nelian dia berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tari nau bekemata ka pupu alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas jadi hanya ya siti gemara artinya orang ke ditau inya mati lemas orang ke dia mati lemas jadi orang ke nya gaulah orang ke mati lemas tu tadi rindu rindu meda
0: pupu
1: air ya angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai burut mulai mata berayang nyadi tau nita ke bak tima jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka timah jaluan tu dito laban sidak yang tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang ke Indok deh ketegal ke perangsang orang ke Indok tadi dia sengiga pala bunsu ngam tindak pala bunsu anang anang anak nanya sida ke bini pi aku jako. Jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah. Lalu mati mati ba jari munsuah deh. Angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labuh. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai sida dia tak gila rindu nar begawa ha, namanya ya betiki ke pelai wan ege manyik labang maya matahari terunyi petang lindung bala sida gawa rindu benda bernyawa bertakawang berulur ke rintuang tinggi begitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu nemunya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilu ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sidak yang nekang pucuk kayu ngemik ke jalai sidak nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini semaka kini
0: bukan
1: kita ke rinduk ke nulis besar-sari rinduk ke nulis dah bukan orang ke rinduk ke belagu besar-sari
0: belagu
1: ke nang ngigak cara ngagak lagu tip madu badan nak nyalai yang gak ku.
0: No, lama yang bekal perangai kita ada. Ya,
1: bekal orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun agi menggagak terabai. Biar gagak ya kejual.
0: Iya.
1: Kanya kenyak minyak kini.
0: Aau.
1: Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu, bak sentang lekat timah jalur ke depan sa aku di tu ianya orang ke sarok kena timbah dah. Kena timbah ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar, pansut api. Dia menua hijau pugok bersumbuk meselidi. Jadi nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuk meselidi. Arti ya. Laras senapang banyak. Batang senapang dah. Rantau bunyo beranyut. Nur sabut. Bekas ikut. Nyabak dedui. Tentu kita nanti kita mati. Kita tu sati. Nyabak maka kan belayan kita ini. Kode?
0: Iya.
1: Jadi pengawak orang itu. Maya matahari lesi padam tertumpah. Gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedengar. Maya matahari terunji padam terkelap. Sidak ditu gawak ngemata kekilat betekijap ngelambai mua. Jadi arti ya. Ti orang nimbak ke senapang. Bercik meh. Api ya. Pansut dari rumah senapang. Kena?
0: Au.
1: Jadi udinya kita meda kejang karinya sidak berjalai baru lu mansak menua orang mati telih. Jadi orang dia orang ke mati telih tu dia obat rau nyergu bakal bulu sengayan tasah urat kedani liat pandai mengecap nginsap darah di tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua menua bujang jaga keru hati nak dia ke mimpi tagang petara.
0: Oh,
1: jadi ya. Jadi orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip mali pantang kena tahu dah
0: kerja.
1: Kerja lah. Jai mimpi. Agak dia terus ke lumpur kerja pengawal. Jadi jai burung agak dia terus kerja pengawal. Nyalai kadang-kadang boleh penusahan nanti kita nak peduli ke tagang. Bas entah tahu kan mimpi aja lah. Tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai. Enam kan nurun wat ku lah. Tak kita patut nurun ya.
0: Ya.
1: Tahu ke ya ke ban nyelai. Aku tak kenama buruan tu nyelai. Satu tamai ya kan nurun ngamik kayu. Lah datai ba kak baru ke angkat. Jadi putus tali
0: mak.
1: Sentagai duko ya deh. Contoh.
0: Nak metau mindah.
1: Nak metau mindah deh. Hanya deh. Jadi angkat harinya sidak sebuat ke berjalan itu tadi bala mayuah sidak tu mensangga bayang dah. Rumus bab menua orang ke mati pangka peti. Jadi orang tu dia bab menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia bab lempak madang sega ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamin nak nginsiat nan dalan. Jadi namun dek penyagang kerama antuk nuyan sak nama utek rekomain kerama antuk nuyan. Kala de ningau utek nama tuntun.
0: Tuntun nada.
1: Tuntun pete.
0: Utek ke pete. Katiko kita nyebut.
1: Nama kayu kada gaga kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyada gaga orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ia lalu terkena ke tungkul hati babi ke ada pangkak petiknya deh. Nyak retinya pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan. Petik sikit nangin siap dia ngepak
0: ngepak dia aja.
1: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dekumai mati ngiga getah mati mati ngetah. Ia keliak orang yang ngetang kelas aku ya kena ada gas deh. Ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sida ga kelasau tau ke getahnya. Lalu lebih maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu kurang siro ngegak pengraja oh Tegal ke ngegak geteh ke dijual
0: gitu.
1: Kelihatan macam geteh ke ngegak orang ya, kelebih ge nyato geteh jato geteh nyelutung udah nyanyo datai geteh pra hanya pra tu tanam kita pra tang geteh nyelutung geteh nyato tu tadi segi dia dalam kempopuang tau kawaka geteh kayu kita kayu kita kayu keruin kayu resek udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata keurat randau gelumang hanya betul sebut aku ya maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke ketah masih dah ya.
0: Tu balap ningat tu abah Facebook tu bisa
1: nyapa. Okay.
0: Ke
1: nama sudah.
0: Anu kata senar terpendak tu lagi deh.
1: Okay, tu dah yang tadi.
0: Ngantai. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke diasuh orang agak ukir sungkup ngukir sungkup deh kuyanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi kuyah kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya ini.
1: Enggak jam sore segi macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Saat ku ngegaya laban hal pasal agak sungkup tu kaul ngau budaya kaul ngau pengarap jadi bak menua sebengka sebengka ya apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai ngadai atau bergerak ke sungkup utai kenyak lah jadi nyak bepernya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali semina siti jalan jalan aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salah macam aku bekat tu dah berbiji mi madah gagal aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti berritual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang ke nembiaknya tadi nadai berani mansia nadai berani nulis ke pengawat tau nyadai ang ba aku kami tu orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
0: rebak siti
1: bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban di kaknya dilaku dijual dikenak kita hidup ke diri kita dia tahu ke udah mayuh meninggal ke pengarap lama kita ya jadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifak saya ajak mereka ada peda jadi artifak itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah dari ke buah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min tak dukir kita badan-badan lalu tahu dia nyadi ke kerban dagang kok aku lah
0: nanti berani kan nyimpan
1: nanti berani
0: aku akan nak berani
1: kalau pesawat aku nak boleh namanya namanya ngupas rundi yang ngal aku jam senungan lalu nanti boleh badah terima kasih ya nanti bolehnya mereka panjang lagi meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah kerundian diri buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk kerundian diri dah
0: iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran Edwin Antai jadi ku yamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke diri dengan menua sebayan pengajar ku ya
1: nyak pun nyak pun utai kenyadi bapak taman air jadi disebut dalam lekas abak bisa manzak zur runjing tang dalam lekas te menjalung ke tau nak nadai ke aku tapansak ke lekas jaku nyebut sorai runjing tang rata-rata ditemuku semua orang berkenang ke pejalan semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu te bernama sorai runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merauk nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya lindung ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nganya leh semapa iban bisik madah
0: antu baru dago
1: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngau kita urut putih lain kan nyebutnya kumai sida spirit kusida
0: iya okay. Lagi bisik tu
1: terima kasih yang agak sida
0: tu wesen indian lama and leh pulai ngutu ane tu kuih nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agak biak kita nampung jari orang ketuai tau ku ya sidak ngepun dulu kita nampung ya nadai ga pemali pihak ku ya atau pengajar
1: jadi saud aku atau ke komen aku hanya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ke depeda ya ada ya bisik mamat itu ke sebenarnya ya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam dia ke cerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah pak siti program di hari ini nanti bakal bisik peminta hari balam ayu nade nanggol apa dia indah kebas tentang tema jalur tu aku nak nyebut utai kenyadi lebih maya jalur agi dia bakal cara lemambang yang dia ke dirimpu lebokan tema jalur utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jalur yang dituntung kengagai orang ke ngirup jalur pun tak ke aku kenang aku semina kenang
0: pejalai
1: semangat hari sebayannya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke dua sidak ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah
0: kalau
1: lagi terus ketua
0: terus ke ketua tu
1: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tau sida lo pansa datai ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang datai ba juga Madang Pendua nora nemu tandu kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang liau sida tau tak kiruh bergagak ke dunia langkau harau maya matahari lesi padam lelak sidak dituk kawak bergagak bergigak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sidak tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat yang kena ada rumah berkawan ngagak langkau harau mendorong ke dirai lalu laban ada pemakai ngiga barang upak
0: bah. Ni kebisik
1: Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut pak pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat ke pelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat lama ketegal kena ingat ke perpat jalan mansang. Jadi mana dah leka. Kedah? Bisa jam tuan ya. Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu bahai jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit ngerupak kulit mati meragai datai ba menua semilu batu keruk langar ikut emparu rangkai jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sidak ya berdagang ke urat tu barangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai mesai buah timun batang nada nyelai ke cara nyebut pak menua pak kemah jalur lah atang sidak ya dia tau namanya tu baik kena menua tang dia sidak ya tau dia jual jadi ke kerban kena hidup dia rek deh leban hari kenyual tu baik rangkai tu tadi sidak ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya antaranya sidak ya agak yang ngenang teh kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ke mati makai racun. Jadi orang ke dia kemati makai racun tu dia buat pun katik berduri nak tahu dempak mali despe tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia buat pun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuk betada ngelung lingkang rinang bebaca ke penterang bak butul germozon. Nyak ke tanda cap dagang tuk disebut dalam leka tema jaluang. Nyak nunjuk ke lemamang ti memang jaluang megak nak tinggal bak penemu baru. Namanya ente lekar salah keli ya seminat nak orang ke mati maka tu baik.
0: Tunggu dah bisa racun. Ke
1: mati maka racun tu nak. Nah dah lagi yang mayanya nak. Bedau bisi racun deh. Tanah ngawak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh. Ya kutai hidup. Organik. Orang putih yang nyebutnya organik. Ya hidup nitih ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari.

0: Jadi lempak tekalua nangka, no darah ngantak ketawa sentai lanai, menua orang kelesi badi ruya, punik kerupak baluang lawang. Menua orang kelesi badi layala, punik bingka liak jernang. Jadi, menua orang ke, namanya, mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke diau bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nonggang tumbuh pinang benong mekang bak maya salak. Jadi maya lemah hari pengawa orang itu maya hari mansang petang sidak hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang. Maya lemai petang liu, sidak merina diri ngentun angu tali rudiang. Jadi pengok dito orang tau tadi namanya nibuang merayung ngua upa je tadi tau ke pinang mekang bermaya salah. Inya orang ke mati belala.
1: Oh.
0: Inya orang ke mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh. Angka adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau apa nibuang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tau menua anak mit ke mati lulus lebu balas bayan mansak menua di tau bala anak mit ke diau apa menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan berdiat di tau akai ini ke ya. Laban kami di tau kak bumai nadai kakas kak ngerja pengawa nadai nama yote dia kena nadai lunga kebuah kenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebat sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke besi dan nadai yote kena sidak kerja merinsak sidak dia udah sebayan din
1: nyalanya berkenyak
0: nyak kebuah ya berkenyak anggarnya sidak sebuah balas bayan tadi berjalan terus mansak peran entak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah sambut. Jadi lebuh data di tau balas bayan mansak menua tau balas namiat ke dia udah menua tau nyawa berkerawah begau ngangau ke sidak namanya kelaki ngamuk sidak apai apai apai aku balas kedak. Sida ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini perjalanan kita kami teko ngau ngabang kau tu dah.
1: Oh.
0: Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya kan laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang ke Tegal sida ti nadai apa inai ngau gulai ke nyormit.
1: Oh.
0: Berarti nadai orang ajar.
1: Oh.
0: Jadi nama nilai nama value tadi temu tadi itu artinya dalam budaya kita nanti kita tak hidup lalu ada orang ngajar kita nak nemu antara kita tahu ngote nak tahu kerja
1: kerja tu aja
0: kerja tu aja jadi lepas kita sudah besar ngai orang guleng kita lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak
1: salah ngondak salahnya nak
0: betul nemu kita nak nemu artinya artinya kita nak nemu bahasa korang jadi nyak kebuah bala sidak nampan tu tadi nak ada baik bala sebayan ngau orang ngabang menangi ke sidak ya nak nemu berpasa ke orang lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata menua orang ke begawai dah jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai bak menua nyus mas-mak kak datai bak menua kita datai bak menua siti kurang ke dia bak menua lebak tanah lucak entak lama putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia dia tahu nuk ya lama nuk ya lama putih yang letan nuk tabuk benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi pedang Limbi mali patah ke mali patah bramun tau pedang Limbi mali patah bramun sangkar besi pantang besemun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu antu ke nyaga pintu tanah lalu pengawak ya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansaknya tindak minta Arya
1: nak minta pemerintah Arya

0: mana?
1: Ha. Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur dah tadi tahu bala sida sebayan ke bala sida ke dulu ke sida pugai, sida misai, sida ngau bala ramar gudai tadi. Kak nengah kiba medak bala repak nengah ke kanan nada ke jalai mansang kemua lapan ke Tegal ke batunya cukup rapi deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dito. Mendak bekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena jeko perangsang ya.
0: Au
1: kita laki tur mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni melok tici tisi. Untung ke kita ini pintu tanah tau. Biar aku darah ramai guda tadi. Ngekena deh ngenyadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonyau lu. Untana kandasan jalai lu. Dia angkat balas dia ke laki. Jadi bak menua tau balas dia ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi. Jadi mayuh mengat nama-nama bujang rani bak menua sida dia ke bak nur orang kan lima jalur untuk disebut ya. Sama bela nguji ngau tuai-tuai sebayan sida niram sida misainya tadi ngentung pintu tanah. Tang, sedak ya, nak uliah ngentuang pintu tanahnya, nyok lama-lama, nyok baru darah ramai duda medak sedak ya pekenya, pengawak kita tak ngejadi puntan, pihak ko jako. Jadi, kak pendak kita ngasuh orang pun nuah di tau, nulung kita muka pintu tanah tau. Jadi sedak lalu ngasuh buntu bulzu beluat, ngeluit pintu tanahnya, muka pintu tanahnya. Jadi, lapa beluat, bulzu beluat tu, nemu cara, kira megai kunci meh kena muka pintu nemu ya kunci ya nada macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betenggelang labang bulu landak burak betenggelang pihak ya hanya kena ya
0: kunci
1: ngeluwin pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya. Udah pintu tanah terbuka. Ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai. Berangkah retau bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba. Jadi tu dah si baiba tu dia ubat seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benua tajam naga. Jadi pengawak si biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang ke mati de antara menua dah. Lebo dati ditok ke penyalai balas bayan. Dati ditok tentu mangga ya gak tok menua menua sida sepiaknya menua kita kehidup ninjau sida harinya. Medak rampak menua. Rindang sedak sebayan rindu yang medak menua kita dia kutai hidup udahnya sedak lalu mupuk angkat harinya tadi sedak nengah menua kita hidup menua kita ke dolok di tengah sedak menua renguang nyadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap mengunyi tempat kena sebuyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung jadi keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino tai tinemu bamunyi maya malam hari dah nede angkat nya sida mansak menua busu langau nede itu mayo cerita pasal tudah busu langau ngai nak ngau ngabang langau udahnya angkat dahnya baru sedap mansak menua mesin jarah jadi mesin jarah tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manuk sabung kayak mati ialah ada sabung dia bertujung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung. Angkarnya sida mansak menua buruh rindang, jadi buruh rindang tu inya buruang ti nganyung nama ke nganyo seruan. Nanti kita bisa mati nama kita meda ninga buruh rindang bisa munyi nya nanda madah ke ngagai sebayan kin habis si orang mati ambek. Biar ke ya bepadah ke sebayan deh. Udah nya sida ya mansak menua udah mansak menua berindang mansak burung menua burung tiap api pun dia obat pun senggang panyuan kebedawan seribu guna. Jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun ai sebayan kunaan murti terkenama ai ai tu sebayan dan nemunya ai rupi ya nemu ai nyaga ai no sida mane. Orang karinya baru sida ada teh menua kebang kuang kebat bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renyan empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nuk seri yang tatin sirat nyak bini raja ku kebat pengawal ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi aku kebat tu ga ngalba nyaga nama nyaga pintu tanah ya udah nyak baru datai ba menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia buat bukit rakyat padawan tansang rajaan sebab pengawak yang mata ke anau titirawan nya siku orang nyaga mata ke anau titirawan oke bubut aja
0: bisa siku dah gini
1: udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerebira nyari tu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya tu nyak ngajuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang ngajuang panah ngajak semangat sebayan kena nuk mereka ngajak makai ya ngajak makai ngajak sebayan lah ya guys dia di sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu berkawut ke orang di sebayan din kiru ibuah kita api dia boleh beli pamakai ke nadainya lah pak
0: burung
1: raya tu nganjong panah nyadi panah tu asyik panah pulut panah nanya deh nyadi nganjong panah gula ngage jamu aka ke bunga tunsang tupang nyadi menua sebayan dia ya udahnya sida lalu pak baru di sida datai pemenua busu bubut nyadi tudah ajuah tu busu bubut tu dia obat biang tanah nunggang madang lalang bapandang layuk mati mungu tanah lado bakat tekuk tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih harangkai nuk sikuk sabak bebuai. Nyeromba jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nanda pengawak bukai bepangkuang ka tawa. Kena nagang semangat anak mensia lelah sewia. Tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitiah ke sebayan ke mai pulai.
0: Nyala ya sebuah di dengar kita
1: nak baca. Nyala ya pagi hari tak kalau mai hari ya bermunyi. Mengko tahu aku ya. Anak nitiah ke sebayan kita nike. Tapi sebayan ngai nike baru mai ya. Ya nagang tapi orang ngai dengar.
0: Iya nanti
1: nitiah. Kerankan nitiah ke sebayan.
0: Ya nanti nitiah ke cerita orang ketua. Nanti kita nike yang tadi tahu tak hidup baru ke kita. Ya pengajian. Jadi tangai kurang nikah.
1: Nada tentu maya lapan jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenderang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersa indo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya di tu nyu bawa menua kita tau nya.
0: Nyu pula kita
1: nih. Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
0: Ya ke sempat dikenang tu abah tu sun ke sekali tu nah pengajar apa yang biasa tu nah.
1: Akhirnya sudah mentok. Nada lagi kita dikenang itu jadi kita lagi terbuka nam kita perlu nak terbuka. Jadi di toko ngain amai kita mulai ke semangat. Jadi macam-macam hotel dah sebut kita dah belalang dan menua sebayan tanah irau. Kalau bang nak jam terpandang ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua tak dikenal itu tadi ya kebadah sehari hari petara ya kena badasnya enggak ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai laban kita boleh ngobgiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua jadi datai di rumah kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajam menaga selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau. Jadi nakanya kalau mai tau terus yang rampas. Terima kasih yang ngagai balamaya ke udah mendiang ke program tau.
0: Ya, terima kasih yang megang ngagai balam ninga tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ya ke bisi udah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tek ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sida ya nah. Jalai terima kasih megang ngagai nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup nama di dinga penuh utanya di pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisnis tu ke bukai
1: kan nampak kita nyuk kan mengansang ke maya pegawai maya tanya hanya dia tentulah kita dekat pergi pergi ke leman budaya ke bisnis pegawai ngau pengawak pengawak lantang pengawak senang pengawak kagak nyak lah ke yang ke kena kita ngisi tau tahun mega tahun tu mega tahun nemu yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita tiba berkawal ngau cara kita nyambut pendatai
0: temuai okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontingen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diring Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeliharaan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipcalai ngau sistematik. Dato Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tindang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Maya hari ke balak angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam mungkin ya, malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke Merdeka 31. Hari bulan 8 tahun 2026 kita kagini dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang kau lagu keterubah ya Bulanggai. Lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, hagi bersebun di menua kita di tuai. Okey, kurang ke pengawak kita nyak bat luar. Nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang kau hidung ya. Sebab kita ke berindang 3 jam di konti kau tudapangan DJ MA tau ke tiu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya. Kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi. Tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak kita terus mending ke lagu kedua. Kau dari tu senungkap ia malam tu lagu di Sada Clement Joyce. Engkau lagu ya teguh. Kami juga tahu diri dengan secara online RTM Klik. Tahu ke mengenai channel My TV. Channel Astro 871. Ngarap ke pengeluk kita nya Majak Teguh, Majak Meruan. Ninga kami ninting hari, ninting jam, YFM, segulai sejalai.

Sama-sama kita bersambi ke ngambil ke penanggung sebuah nasabnya tahu atau putar jampar di negeri kita. Ya baca ke diambil dari pengurusan indeks pengembangan APIMS dari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ke tika sebaca ti tahun dar ngerugak pengerai kita ianya Serian 433, Semarahan 352, Kuching 381, Seri Aman 339, Bacaya abah tikas ke amat tahu nganu ke pengerai kita ya. Okey, nama nah ke pengerai Serikai 294, Sibu 257, 219 di muka sama laju 207, dan manah ke pengerai di Miri 179, 184 di Bintulu Kapit 170, Limbang 162 nyaya nyau 4 titik pilihan menua aku dah dikelai nak curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya tak kurang air endak rangkai ke kita pukul 10 Andur nabur ke berita malam hagi merindah kita ngal lagu di sada Jimmy Nyayeng badu ngenang penesah udah nyadi dan yang penting ke mana sal kita sugi kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam udah tu lagi.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ra bukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

呀，莫给他搞印度外呀，可蒙布鲁外呀，卡米格鲁木马卡呀，皮囊。

Kejang gari yang onyok tamok da bilik nduk daro samanyan na kebagman da buang ujuang daro bajiak kebagi liak pangalam puang.

lan di abarwa ai ang wa nga lantang ai nyak nak ku ngadiang kebarita nu dara rimu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadiang kebajalai taruna darang pandai ye paniti panyurai rumah hangan jam tang ye dia balai nu manyuah bakai keda siwah bakampok keda bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruak

tu guang. Hai de balain nau baka kelampau wang ngambuang batang temanyuh batatam de balain nau kesakayu rumah ngarjan.

Nakanan tukat balayan bulo halalang rakba bandiang tubuh kuniang kupak umbang medang dia sedak ya ba bandiang kuyu nga gemu nga baka telu manu indu kapayang mekang dia sedak barandau nyampau ada takang

bagman juang da buang darabajak bagi liak panggalam puang darabagau anyar ngaur kuang au dekawang ibu nama cap surat kirum raja

pucuang aku ibu ke barang uang tangkiang tiga. Ya tu bakal laik ke baki rampang bunga. Dak nuan nangai tu menyalai ngampuah kalenggi.

tunjuk dua. Engkau yang ada bunga puangnya milang nyalai tau ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap tedak nuan ai tunggak nyalai balat amar wap

lagi. Lalu da Taiwan ke kita kusuan kanggan na gaduang dia nyampi nebasri gigi sarung juang da buang.

Nah, buat ke bapang kau pula sengah ucuang dia baru ibu inarimu terlalu angah siat kiatap bulut balian lawang ae pedak ari terlalu bawa balik di kudu.

mengaku di kebali hujan begar nuang nyalai nak sakali yang menyok.

pucu itu pang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegam.

Air perjuangan tuang kedawang tujuh hago lenggang angkat gak guna tando wak rawang air ngesampurai bujang lempuang no tak nadai apa niyau angat niyau apa rejuak anggak gantung tak duduk maguang aguang baru hatang kabur.

Sarok kemiga asa galok kedua dua ngulur menang kuang.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada pukul 10 malam. Malam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching, kena ke malam hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun 2026. Stok sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah. Bertambah berindik hari menuati agi balat bersebun. Sapi Premier Kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Hamba Semadah ke Diatu Mensia Manyuah, dilalau beli sengkabung hidung ngau nyawa ke dirimpu. Ia mansut ke jaku tu ba awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director UPIS Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah, ngelalam zamannya ngena sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi yagi maya ari bersebun tu. Rabanti berisiko bakal pesaki lempuang gau tukul tungkul hati anubia miet orang tua yang gau Indoribat dilalau lengkas nganju diri berubat enti semak si tanda bakal batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekonomi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikena beri impas digital ti efektif lagi. Universiti Malaysia Sarawak Unimas pakar ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata, akses ngagai teknologi AI majak berguna ngagai anambia sekolah graduate ngaraban anambia ti dekat ngiga pengawak puang. Yang ada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawak dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sahagi lebuh harapan anabia ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti penglandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya nengah bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Banyak macam budaya nyadi pugu penglantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Huang Tiong Si mada, pengawal ngatur malam main asal Chung Hua berguna amat dikena nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagai raban anabiak pemerhati hati serta angkun ke penyulai budaya menjadi kepala sarti tegap lebuh nempak rebah bangsa di Perserakup serta hidup dalam pemainan. Ia mansit ke Jakutuba Malam Kebudayaan Cunghua berserimba hingga pengurami Meradung 2026. Bak pengurami kesama ia madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fucau Meradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu Raban Bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berkilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Demalam. Kepala Polis Pelilih Meradung DSP Tan Sli Meriang Madah berpenusah ke nyadi rupukau 11.40 malamnya depa saung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bakpalan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bak kaki hingga lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu menuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di pakiang bak nebing jalai. Pansiak tumungayan ke penusah itu nyadi berpun dari penyilap deriba motosikal di mayanya benung mabuk kes dipansir ditiah ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari ujung ke berita malam kita untuk malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu Hari Kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Warablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Camilla ngau lagu ya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung nih. Kalau kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya, tajak pen menua kita itu agi bersebun ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah Bak Fanpage YFM Bus Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Drano Selajar Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas untuk lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kena merindang Andy Mead di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Cagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Sliben Gau David Alok di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kuya Apai Lamba Jepas Lagun Gau semua meh Ngarap ke semuanya terperindang Pesan dia Salam rindu Salam sayau Selalu Terima kasih Landa Anak Angi Angel Terima kasih nyapa Terima kasih Mami Abang Sama tugas Minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gokia Juni Band Sinyapa Terima kasih Agnes Indai Robin Selamat bertugas MA Semangin Hari Kebangsaan Sari Tu Kokia Dimiri Ningan Nuan Minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Kena merindang semua Kaban-kaban Gau peninga kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi Menama FB Tanah Selamat malam MA Ingat ke semua kita itu gerai Magang Kokia Sigi Amai Catherine Robin Sama tugas Terima kasih Annie Tinggi Minta lagu Linda Kena merindang Semua peninggal kita MA Bijimat Pulai lagi Luisa Jugi Terima kasih Nyapa Selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA Minta lagu Kena merindang Kabar-kabar Kengalam eh Kabar-kabar Bak Facebook Ngau Kabar-kabar Bak Group WhatsApp Ngarok ke Terperindang Malam tu Roy Kuang MA Balat Dar Sebun Di Sri Aman Gawak Malam tu Sambil-sambil Ningangan Terima kasih Richa Unup Di Jalan Simpang Semunjan Agi Bersebun MA Kekia Rose Liao Selamat bertugas Rodi Muyam Gersinya Pa Francis Anjis Ngau Cecilia Kumit MA Selamat bertugas Di Konti Kekia Di Selampur Melakitai Sarawak Bumi Kenyalang Kita kagi dengan kami ngeroke program terang di tengah malam tuan Nginjol lagu dari pengajar kita Ruby J Ngal lagu Yakumang Menua Menua

Ya, kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah sap hari para kita ke benar nur kita berapi nih. Tang dia tunya kita ditagang ngerja pengawal bertunuh secara terbuka ya. Okey, lelengau ke gaya kita, okey, rampak menua kita, lebuh maya angin kitanya benuang manah ya. Dia tu bahaya mimit laban ke benuang bersebun ya. Sama-sama kita nyaga pengerai. Semalam gai geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp simga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur meli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola ngau nilai perpindahan dia tu ya ke dibeli harga yang urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tumu yuran itu, yuran perpindahan sebanyampau 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Kalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris. Nangkan siku lagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac kena beli ngau harga 680 juta ringgitnya. Ya boleh ngarap ke dalam musim main ke baru tila Liverpool. Kira ulihlah nyingkan jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih ya. Josephine Jolin. Ambang. Tidur dulu lagi. Vanessa Arian. Enda Allah di Pelalai.

Yeah, Nanda Kunggau Meh, Nanda Selatan Begulai. Lagu di sana Vanessa Arieng hendak Allah di Perlalai. Ya, pagilah 1.9 kita ke buli akhirnya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lambat tu 200 liter berengkah pagi lah dekat ditikik ke baru ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga sudah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung ngagai urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu enggau regaya RM1.99 seliter. Pemegang diesel subsidi dekat boleh enggau rega ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya. Laban ke hari 200 liter ke ngelamak tu nanti bak aku mpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebuah subsidi ke dah habis ya. Okey, pagilah tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Banyi Diaw ketegal saya dengan nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dah ngagai Mami Apple. Pagilah ya, panjang umur murah jerki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tok nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tok tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tok.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisi kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okey, anang tak komplain komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang bak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

okay, lantang magang kita kerja pengawak ni tiang hari. Sekali ke kita nyaga awak belajar begini tahu ke kita akan kerja pengawak bersari-sari bak rumah ni. Agar ke semua belajar nyamai lantang senang ke kita ya ke ndak tu berpengaruh nyawai makai ubat niti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tahu ke bala misi kita ya. Ya pun gawak malam terbaga selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih laban kagi ninga kami tentu ya pemerindang malam. Okey, malam hari satu. Dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu. Nyerah penduduk ngagai Ken Michael. Ngau program Retro 15. Lagu Mickey M. Ambai Remun. Menua Surian. Kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi. Ya malam tu belalak ngau hati ke cukup yang lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sedau kita ke angkat dani pagilah ungkap ia satu hari bulan sembilan bala kita ke gawak pagilah anggar ke lantang magang mujur magang pengawak ke dikerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tusah ke mindah setegal sebuah nasab ne anggar ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar okey angin kitanya majak bersih bakal selama ya. Bagi semua pesan DJ MA hari konti kita di YFM, jangan lupa untuk bahagia.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena segerabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru buat Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita terlebih lagi kita ik benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh tam tak tahu nyati kena disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datang buat nore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis, Hello Orang Bujang, buat Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Kita mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro, okay. New classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperinak malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus gulengong kami bak retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama retro 15.

Okay, pukul lebar retro 15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam yang kita ke baru mendiang ke kami. Yang kita malam tu mendiang ke RTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download yang telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisik Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam kita malam tu baru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegah lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin Pengrindu Bepangan Bak Retro 15.

Nyedabra sai kita nyora tebel kunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggil ngau hati ya ke cukup landang. Mumpu aku malam tu tunggu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam.

0: Tagline Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pake rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apa sari atau layak kitai melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tak ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun ajau. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia semina maik pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Ianya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: bermacam lagu mengundang hati.
1: Tidak cukup lagunya, di sini.

0: Francia, haram mulia lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Kita, itu dulu lenau, nyuri dan mati.

0: Aku Dota Linten nak beritin pesan ke bala pindai lebih lagi kibisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besar lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata.
1: Aku cuma anak nyambung ia kegawak buat upis Menteri Besar Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala painai kenyengulah kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengulah ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Hanya lah aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebih lagi kita iban aramnya kita sama bersemekiah yang ula ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Eh, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tu. Nga, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku aja ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padahal je sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Kang Nam Star.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan, jampan, jampan, jampan, jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan ka

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemado engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulung.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Brebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Jalur Milang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: na magenuan tu susah tim.
1: Eh katin dah ibu, ay tu susah tim eh. Utak dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu kedai kita itu nadai orang mewah nemu. Laban kurang di temu orang deh kurang di kermai.
1: Katin dah ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biar. Di RTM kan tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, nuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berinda kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawa. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hagi.

Tentu kita sudah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: non riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, hmm. Nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah saja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok bisi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang bisi ari beka miri, ari serian lunduk. Bisi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ia bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua kurang besai 5 ringgit te suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua ke merah jangan pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ini teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Selamat pagi Sarawa Tanah Kenyalang. Begulai sejalai baru kita Pak. Ari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yangnya kena area ketruba kita udah nyingkang gagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih gagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita gagai frekuensi FM YFM di semak mandur kita diau jam ya ke dia tu ngami ke contoh kaku di peringat dia Sleman boleh mendiang kami bak frekuensi 89.5 FM lalu pergi mengadi bicara 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapiet 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngolawat 101.1 FM ni boleh disebut gak di kucing itu suah mega di tesau kami ianya tadi bawa frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai engkau kita semua ke pagi tu sebedau manu engkuku dia kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa itu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar itu segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi bakal selama megak ya sebedau kita berkenang ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi itu kita beri terima kasih ya ngagai petara laban ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu pia mega kalai ke Sarito sebab kita ngerja pengawak ya ke di Prambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggau pia mega dipejalai ke enggau memuju lalu pagi tu harap kita sama dia jenuh dah lama bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM kita ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi menyadik ke dekerinu Tuhan bertemu baru kita pagi tu gelai ngaku pederilawi area gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program sampi pagi baca bab kudus ke sekali tu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20. Munyeto ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama Pai anak ngau Roh Kudus ajal sida ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi tu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Jesus ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Jesus merik ke sidak murib tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama Pai anak ngau Roh Kudus ajal sida ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia menyadik ke dekerinu Tuhan tojaku asuh Tuhan Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia ketegal pengerindu ia ke kita mensia. Jakub pesan ke terubah ya, ya dekat mai, lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jakub tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngerja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngerja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2 mulia kanuan Tuhan titinggi ngeluik langit Nemiak ngau anamit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak kesida murid ngerejau tai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, ko Tuhan kingat ka aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul lebus sida ngerja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu tingasuh serta milih sida. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ka ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti nakut ka kitai. Tuhan nak ninggal ka kitai. Ari serga mata ya serta medak serta nengkilak ka kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya ngasi ngerja lalu nitih ke perintah ya. Kedua kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Berjalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya, lalu pihak mega tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus sukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak tan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja rasul 1 ayat 8 tan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Siti perkara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ke kitai muji ngau nyembah ya. Matius 5 ayat 16 bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita haleluya puji kanuan Tuhan Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke jakut nuan pagi tu keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah nuan. Iring itu kami Tuhan sehari tu awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan, dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
5: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kaya mimpi. Nunu ke bawam manahan. Anang belah tapi kita ngigak pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak iti. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tiga bisi lebih, pakai dudi hari.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunuan dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisi nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau kepegilak, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak laki ngau bini inya utai ti berga. Maya anak gibiak apa indai men dor sida bertanya dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tiulah ditapik kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja utai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek bala puak ke? Matan manmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku, Siti, aku perangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ini aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia enggak sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju baji, ya. Dia menua ulu, ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
2: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau lian dulu.
2: Ini aku pada mana aku pada. Okey, ini aku kaki aku nanti aku nemu sebab. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Naik lalu abiah pihak
1: Agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua hati Agi segulai sejalai ngau kami pengerap pagi YFM kita ke lebih Agi. Ya kemudian mendiang kami baca channel Astro 871 ngau pemga RTM klik. Ubah dunia kemaya Ari Radio. Okey sebenarnya didinga ba radio aja. Okey jadi berkongsi ke berita yang kongsi di peda aku pagi tu. Ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba nusah sebuah ti nyadi dia tu kalai kemari berkawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuah tu semina deka dikeluarke ngagai duar ya ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi penerang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemegak jadi chairman Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato Amar Douglas Ugambas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah nitiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nya ke Lumpur satu lalu ba pengawal tadi sidaya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tak ke madah ke nama utai ia kepatut dititih ke garis panduan ia ke udah ditetapkan jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak duarnya bakal serian ngambil contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai duarnya tekalanya antang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti diatur kemari lalu ba dalam awamnya megak ya dia Sapit Premier Dato' Amar Douglas juga madah ke ba bekal sekabung mua bahasa N9 Pemak di Sarawak dia tu endang ya diperhati ke lalu diadang dekat niki agi peminta ya berin dia ari penusah sebun asap jadi ya nakak dia tu sidak ya nang meri bekal tu ngagai mesia mai wati adakah berbelikannya nak ngarap ke wala sidak ya ke ngemekal ke sengkabung mua tu berarti ke peminta ya ke engkau majak nambah tu lalu piang megak ngarap sidak ya boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah megak dekat merati ke ngambil kutai tu tadi hendak salah dikena arti ya bakal penyalah ke ruang ke ngelalai ke setua atau ke nikik kerga penegak hati lalu kelimpah hari ya nyak megak penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke Mesia Maiwah Naya Dilalau ngena sengka buang muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu jadi Siti Arya contohnya bangsa N95 ia ke mana tu ke manding lagi dikena maya musim sebuan jadi ya sidang ia ke besi penyakit bakal penyakit ba atau ngupim ke jantung stand miak miat nang ia dilalau ngena sengkabuang ya ke bangsa tu. Lalu bahawa atau megak ya dia Menteri Pemansang Rindu Nami Amiat engkau pihak megak kesihatan komuniti Dato Sri Fatima Abdullah madah ke taska engkau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ya ke berguna ke orang tip beribuan anak sudah lebuh maya sebenar sab jam ya ke hadiah tu. Jadi ku ya madah ke apa indah boleh kena tai ke peminta sudah ngagai taska antinya mak sida amat berguna ke orang beribun ke anak ngambil kesedaya udah berjalai ke pengawal sida kelebagi pindai ti bekerja lalu yang mudah ke utai tu pan diguna ngegai dua ti beribun ke anak mit private ngau piang ngegai taska di baru kemas dan tajap pia dua rah nyaga nembia tu tadi nak tahu nak dua ria ke tertutup lalu pia mega nadai bisi aktiviti di atur ba luar bilik lebuah maya sida tadi di ibu ngambil pengerai sudah dia jaga bak dalam maya hari ke besebun jam ya ke dia tu. Nya sekadar berita yang kesempat di lansa aku bak pagi tu berita yang ke penuh lagi yang kau lihat yang kita jam 7 setengah pagi tu lagi bak berita pagi YFM. Lalu dah tu lagi dia kami dikang natai ke pesan beratim si dikirim mah peringat bak email ngapem ke nombor WhatsApp Konti YFM Iban. Tang sebenarnya aram berperinan dulu kita ngergas ke mata ba pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: Pesan nonya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berat kita ya pagi itu keterubahnya pesan ke dikirim lentak anak jalak tau ke indai munon jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai dureti rambak ke dia bakucing rambak anak bungkul ke dia ba junggup mawang pia mega biak John Jaya bakucing Steven Kalamutu ke dia dikucing pia mega nuju tuah ke dia ba kampung Blimbing Batu Nam Serian biak lama ba kampung Span Balerian kabelayan kedia ba sungai Awap Sibu sungai Biduot Engkelat Penasu pemega bala kedia ba Pasir Mas Sibu rumah Sebastian Batu Nam Sibu bala ba rumah Ju sungai Salim Sibu kabelayan kelebagi kedia ba rumah Kelvin Aku sungai Belalang Isah anak tembaga kedia ba Undup Melugu Sreman Suyah tau ke Apai Senan kedia ba Sabu Sreman bala kedia ba Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siwang Sungai Pak Brunei Darussalam Miria Bintulu Kucing Semanggang oya kenalah dia rintai ke itu tinggal Muna anak Melaka tau ke inai Meriel jadi pesan tu tadi madah ke Muna anak Melaka tu kena Meriel dah nadai kena 30 hari bulan 8 ya nyari minggu tu tadi lalu niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka tu kena Meriel tu dekat itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi 3/2/2009 ke Pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat tu boleh terus bertanya ngegaya lentah anak jalak atau kini muna bernombor 019-88-93412 John anak diki atau kelaki muna bernombor 013-83-93-024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernombor 016-86-76413 dan baru isi pesan pemati ke datari lentak anak jalak tau ke indai muna ke pagi tu pesan merahkan anak ia ianya muna anak Melaka muna anak Melaka tau ke ni Meriel dah nadai kena hari minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Muna anak Melaka ni yang Muna anak Melaka tu kena Meriel tau dekat din tau bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 1 hari 9 baru mabungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 3 2 hari 9 ke Pendam Gereja St. John Sibu kita akan mu silik lagi kawal ngga penusara batu tau tanya ngagai lentak anak jalak ini yang tempu bahan nombor 019-88-93412 tau ke ngagai John anak diki nyalaki ni yang tau bernumber 013-83-93-024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber 016-86-76413 pesan ya tiga kedua pesan pemati ke dikirim sakam anak bunso jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba rumah mulu muara Payang Tanah Putih 3 buah rumah, pian mega bala ke dia berumah Sumping rumah Semariang 4 buah rumah, bala ke dia berumah Siet Belawai Tanjung Manis, bala ba Stalun Mupuang ngau pian mega bala di dia ba rumah maupun Sungai Tajang, rumah murah Lubuk ni buang kabuang, kebelayan ke dia ba Sari Srikai, rumah Danau Lubuk Rengit ngau pian mega bala ke dia berumah Ramli Sungai Berangan seberang, ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala timah atau kedua balik nama Satya Anak Sandau jadi pesan madah ke timah atau kedua balik nama tadi Satya Anak Sandau timah atau kedua balik nama Satya Anak Sandau udah nadai hari minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah

0: Double nama Satya Ana Sandau ni yang timah tau ke double nama Satya Ana Sandau tu dekat di Sungai Baru Mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Kena malam tu lagi malam hari 21 hari 29 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari 29 ke pendam Sungai Bangkit Bintangu. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya timah dua beli nama Satya Anak Sandau, timah dua beli nama Satya Anak Sandau. Udah nadai kena hari yang minggu tu tadi 30 hari belalapan lalu niang timah dua beli nama Satya Anak Sandau, niang timah atau kedua beli nama Satya Anak Sandau tu deka dintu bala maiwah ba rumah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Malam tu lagi malam hari 21 hari 29 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari 29 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur. Minta semua khabar belayan ya ke ngelala niang timah dua boleh nama Satya atau datai ngesah perusah rabat. Lalu terus nguyang agai pesan ya kenangkan ketau pesan pemati ke dikirim Stephen entri yang ana ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ting lala paya ianya tadi ringkai ana empari tau ke apa yut. Lalu pesan madah ke ringkai ana empari, ringkai ana empari tau punya tadi apa yut. Dan adai kena hari minggu tu tadi 30 hari belalapan lalu niang ringkai anak pari, niang ringkai anak pari tau ke apa yut tu deka diintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Lalu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Stephen teriang anak ringkai ke pagi tu. Jadi pesan tu madah ke pemati ya paya ianya ringkai anak pari, ringkai anak pari. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anak pari, niang ringkai anak pari tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Kabar belayan ya keng lalau tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu. Lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tau pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau ekstur mas sayang anak mujo. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai baka bala berumah gandi Sungai Engkabang Ruban, rumah Kesus Kle Sungai Engkabang Tengah Ruban, rumah Andrew Raja Sungai Benua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Biau Batu Bura Ruban, ngau rumah Bidah Sungai Entangur Ruban. Pia muga nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan, rumah Langgir Batu Tiga Seratua. Pia muga bala ke diau ba rumah Musyid Sebangkui Batu Niah, rumah Remuan Peluga Baru Ruban. Nuju bala ke diau ba rumah Teren Sumpiang Peluga Atas Ruban, Manir anak Umar ke diau baru mah tugau berayang Kemuntang Ruban. Biar muka menuju ke belayan ke diau bampayang atas bampayang baru ulus petan tiga buah rumah ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang. Jadi pesan tu tadi madah ke Maxson Liban, Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang. Udah nadai hari minggu tu tadi 30 hari belalapan Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban, niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andi yang tau deka di Sungai Bala Mayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari 29 baru mah Nicholas Mau Tintiang 2000 Ruban. Kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinggal sampal datai ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirim andi yang anak sayang ngau ex ke rumah sayang anak mujau ke pagi tau jadi ya pesan tu tadi madah ke Maxon Haliban dobelin nama Mawi anak andiang Maxon Haliban dobelin nama Mawi anak andiang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxon Haliban niang Maxon Haliban tahu ke dobelin nama Mawi anak andiang tahu adakah dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Nicholas mau tintiang 2000 ruban sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 32 hari bulan 9 jadi minta kabar belayan ya ke ngelala tau ke di pesan datai nur ngesah penusah rabato lalu ngenangkan kenya pesan ya ke 5 pagi tau datai ke pesan pemati ke dikirim Florent Ana Awat hari Bandar Baru Semeriang Kuching jadi ya pesan tu nuju ke belayan ya ke diau balu buat meranti ensika kakus kituang arus pemga nuju bala ya ke diau balu mut baju wang lunyang tanggur tungkah daya kesindu bulan tu bang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala awat anak merdian tau ke apai baca jadi pesan tu tadi madah ke awat anak merdian tau ke apai baca udah nadai ya kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apa yang baca atau deka di sengai bahwa rumah yang puwi hanya tadi bahwa Bandar Baru Semeriang Kuching lalu mayang anjong niang tau bedau di tetap ke itu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya jadi gaya kita ya kengelala kita datang gaya nombor 4-51 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 si Nur Ngesah Penusah Rabatu lalu kan mesti lagi tahu bertanya gaya Florence Awat Ban nombor kusung 1133127522 tahu ke gaya Roland Baja Awat Ban nombor kusung 1780777601 tahu kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat bah nombor 0197002192 nado baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapaya yanya Awat anak merdian tahu ke apa baja udah nadaya kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apa baju atau kalau di sengai balam mayu banumbol 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 C lalu maya nganjuang niang tau lagi berdawah ditetap ke ditau ya kita kalau nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Florence Awat nombor 0113312752 tahu ke ngagai Roland Baja Awat nombor 0178077601 tahu ke ngagai Helen Awat nombor 0197002192 lalu kita terus akan datai ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal ngau pengawal berantu ti dikirim umang anak alup tau ke Inai Sultan yang di pesan tu nuju balau ya ke dia basni buang bintangur majau sebinti rumah Johannes Miri Johor ngopi mega balau ke dia dia suai lena tinggal mega ngagai rumah ya ke sama semakai bas menjajalai Kuala Balingian Pakabalari ya Kepuan, Setuan Besai, Setuan Mir, Nawan, Sungai, Platau, Rumah Mikai, Pemga Bala Kedia Ba Rumah Ngelantara, Rumah Mate, Ngau Kebelayan, Kedia Ba Bintulu, Ngau ya kenalah di Harintai ke Ritu. Jadi pesan mana ke pengawal berantu ke Niandangkan Anak Alup, deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ilah, ianya hari 6 minta kabar belayan kengelola data yang ngulu pengawal tau ila. Nanda baru pesan ke dikirum umang ana aluap tau ke Indai Sultan ke pagi tau. Nyari pesan madah ke pengawal berantau ke niang menjadi ia. Hanya niang dangken ana aluap. Niang dangken ana aluap. Adakah diatur kena hari 6 tu lah. 5 hari bulan 9. Lalu dua ngatur pengawal tau. Nadai hadi padah ke ditau. Okey. Nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu. Lalu setonya pesan ke dikirim semua anak belalang nuju kapal belayan ke dia berumah Jos dengan sepatah Bali rumah labang Teluk Buyang pemegang kapal belayan ke dia berumah Rubian ke rumah Merapuah nangga Suau bala ke dia basmanya Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat tapi pemegang kapal belayan ke dia Batang Bali bala bapa Saibuan pas saya lubo play setelah kebelayan yang nalah dia rintai kedito tinggalah bes anak paduang tau ke bini semua tau ke indai bad jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke indai bad udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu niang bes anak paduang tau deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 32 hari bulan 9 kepembelayan ia ke di pesan tak melalui minta datang sah Nusara Batu ngegai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu jadi yang nanda baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu yang best anak paduang tau deka di intu malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi pegila pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan tak ngelalan tak datang sah penusah Rabatu ngagai rumah semestinya Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirim Sreni Ana Rani tau ke yang tadi ani ya jadi pesan tu nuju ke belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai meyarabat bakaba sakau tembawai lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban na jugir nangaban pihak mega nuju bala ya ke dia baawur sengkabang meribuang padiah melayu ulu melayu wili rian batang buluan tu lawi yang semumuk baruah ngkaji layar gaji atas gaji baruah pedanum enteban ulu krian satu ngopi mega pesan tu nuju hileri manggi anak igum ke dia Balimbang aman igum dimiri Mary Albert ke dia Limbang piamga nuju Jesse anak Albert Bilung ke dia Balimbang linggi anak Tusin ke dia Tajul Sreman ani ngau Jack anak Ringkai ke dia Kucing Agas anak Ringkai di Petuang nunuang anak besar di Murdi ngau piamga kebablayan ya kenalah dia Rintai ke ditu tinggal suri anak igum tau ke indai yai jadi pesan tau madah ke pemati suri anak igum udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu niang suri anak igum tau dekadin tau bala mayu barumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam bertiga 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Kita kanyakan nemu sekali lagi kawal ngawa penusah Rabatu oleh terus bertelepon ngagai ini pada nombor 012-353-4644 atau ke nombor ya Siti lagi ini pada nombor 011-512-057-33 dan baru isi pesan dikirim Sreni Ana Randi tau ke ani ke pagi tau nyari pesan madah ke pemati Indaya ianya suri Ana Igum udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang suri Ana Igum niang suri ana igom tu dekadin tu bala maiwa baru mah Charles merupiah tansah betuang kena malam pergilah malam aria 3-2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke penam saka. Jadi kabar belayani ya ke dipesan beratai ngesah penusah rabatau lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai ini tempo penombor kusung 12-35-34644 atau ke penombor ya ke setidak ini penombor kusung 115-120-5733 nangkan kenyang ratai ke pesan pemati dikirim iti anak tiga jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau bak lawas temu dua seriaman ngapiam gak nuju bola ke diau bak arus iban terasi Tanjung Bunduang stampian iban stutuang baru stampian baru lubuk buan kucing gawia kenalah dia rintai ke ditu tik ngelola Sandra anak debit tau ke bini Freddy ukap jadi pesan tu tadi madah ke Sandra anak David Sandra anak David tau ke bini Freddy ukap udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak David niang Sandra anak David tau ke bini Freddy ukap tu deka di intu bar rumah niang tempu di kampung Stampian baru lubuk buana lorong 35B lot 6127 lalu mayang nganjuang yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kan nemu sili agi bekawal gawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy ukap apa nombor kusung 16-2521-705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy ukap apa nombor kusung 13577-6627 tau ke ngagai Freddy ukap baru bernombor kusung 16-2582-552 baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tu nyari pesan manakan nak ya ianya Sandra anak David talking tadi bini Freddy ukap udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak David yang Sandra Anaribet tahu ke bini Freddy ukap tu tadi adakah di Sungai Balamaiwah ba stampian baru lubuk buana lorong 35B lot 6127 lalu mayangan juang niang tu lagi berdau ditetap ke ditu kita akan mu sili lagi bekawal gawa penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy ukap nombor kusung 16-2521-705 tau ke pengiran Gibson Freddy ukap nombor kusung 13-577-6627 tau ke ngagai Freddy ukap baru nombor kusung 16-2583-552 pesan kita ya ke 10 apa gitu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makaim ya Rabat bakal bak Rimbas ulu 32 buah rumah pemegang bala ke dia bangkit rembaya 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubua kepelayan ke dia suriat A ngau suriat B tanjung 2 buah rumah melupa kedap embawang serta kaban pelayan kelebagi raban gereja BEM 100 ngau bala ya ke dia babang 4 buah rumah batang kabo, batang budu, batang krian, batang awia, batang sebelah, lubuk nibuang kabung, selambuang tintiang jelai, bajau dua berumah, mplai ulu, mplai ili, nangabu dua berumah, tebu, mutuan, beluak, mendas, gau piam gak, kamblayan, ya kenalah dirintai, kitu tik ngelala, jalang anak mada. Jadi pesan tu tadi, madah ke jalang anak mada, jalang anak mada, tau ke apa inuyan, tau ke entua tua rumah, Cendang anak guang udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tau ke apa ya nunjan tau ke tadi entua tu rumah cendang anak guang tau Deka di intu bala maiwa barumah cendang penunuh setebak malam hari 4 tewilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunuh. Okay? Jadi kembalian ke dipesan di datang ke sah Nusara Batu lalu kau nemu sili lagi tahu bertanya dengan nombor kusuang 16572417471 tahu ke dengan nombor kusuang 13574190 anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu malah kapaya yangnya jalan anak madal jalan anak madal tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang udah nadai kemari hari 1/31/2008 lalu niang jalan anak madal niang jalan anak madal tau ke apa ya nunyan tau ke entua tuai rumah cendang anak guang tau deka di ngai balam maiwah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tulak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kanmu sili lagi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngai nombor kusung 16572417471 tau ke ngagi nombor kusuang 13574190 kusuang-kusuang. Lalu ke situ tu pesan ya ke 11 pesan mati ke dikirim diang anak geruntang tau ke apa ya jauh. Jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau. Jadi pesan madah ke jauh anak diang. Jauh anak diang. Udah nadai kemari hari 1/31 hari bulan 8 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tahu adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2/1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pagila ianya pagi hari 3/2 hari bulan 9 ke pendam batu 27. Okey jadi kabar belayan ya ke dipesan cipta datai ngesah penusah rabatu ngegeru mangkiau batu 31 semula jauh kelebih lagi balau ya ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anap ngau ya kenalah dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau kapai jauh ke pagi tau nyari pesan merah kanak ya yang jauh anak diang jauh anak diang. Udah nadai kemari hari 1/31/2008 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tau dekat disenggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2/1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pagila pagi 3/2 hari bulan 9 ke pendam batu 27. Jadi kabar pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang kesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 semula jauh. Pesan ya ke perudi sempat adik natai kami bahawa awak penggerak pagi YFM nya pesan pemati ke dikirum nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke diau ba Pasir Mas engkalat awak penasuk pian bala ba batu bura rantau panjai tutus banyu rasau muka bala ke diau di satu aruban kepuas kapiat aniah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matias Angkuang anak Kennedy. Jadi pesan tu badah ke Matias Angkuang anak Kennedy. Matias Angkuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tu deka di senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 barumah Edward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan penusara batu tak bertanya ngagai nomi anak Charles ba nombor kusuang 14877693 3 kusuang tau ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi ba nombor kusuang 11162234441 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim nomi anak Charles Jimbau ke pagi tau nyari pesan madah ke Matias Akuang anak Kennedy. Matias Akuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari berlapan lalu niang tau deka di senggai ba rumah Stewart tinggi batu berak batang igan sibu makanya tadi kena malam tu ngau malam pergila 1/2/2019 sebedau ke di Anjung kena pagi hari 4 tu ila 3/2019 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu sila lagi kawal ngapun sarabat tu kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Hajimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stewart tinggi bernombor 0116223441 jadi jenaka akan mengatakan keputusan berat bahawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: gaknya sehari tu hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10/11
0: PCD 25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Datuk kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang bekawal ngau gaya ke Datuk. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes bekawal ngau sebun asap di majak nama. Nama kehagiah belanja kena nyeru reik sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyarito isi berita. Upis ngau agensi ke bekawal dipinta cakah hagi ngenatai ke penerang ngambil media ngau orang maimah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, mada tiap agensi ngemuan kuasa ngau penerang kediri empu dipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur kejakut tau maya awam JPBNS di berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensia maimah berkait serta ariangan ngau kemarau. Ya madah, cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia maimah mengkak dipinta ngulih ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagak sidak tinapik penanggul nada air ketegal hari tiangat serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mai macam cara benuang diatur nyengkawam nganyuang air ngau mansia asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia mayuah meruan bisa air sekumbang musim kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau, 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai Betuang, Semerahan, Limbang, Seliaman, ngau Miri. Yang mana pengawak ngulih ke air dari agensi air ke bekawul megak dekat di perunding berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selata Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit bekawul ngau sebun asap ti bertambah. Sapit Premier kemegak Menteri Pengerai Mensia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sing Kui Hian madah pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mensia Maiwah diatuk diperjalaikan dengan 15 fasiliti pengerai di Selata Sarawak. Tiga penyakit bekawa ngau kualiti angin tik di kemata yangnya penangguh senat seput tau ke ULTI ampus ngau pedis mata. Dato' Amar, Dato' Sim bak pernah media madah kenyal ripun bulan 8 tu pukerata kes ULTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu ngau kes pedis mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayuah lebih lagi raban tiba berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang hidung ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah marah ke kes ULTI
Ngopede mata di Sarawak bisi nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak, kes ampus nadai nambah nakak kedia tau. Tang upis emergency Hospital Besar Sarawak. Ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegalnya yang lalau mensia mayuah. Ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah. Dia dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap muruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayuah ngambil ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisih diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta kena nyerurek perangkat guna sekolah dipedak ulih ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pengerja pengawak ngau servis ketinggi. Berjalan ke projek mega dekat ngadra ke peminta ngagai kontraktor pengerja pengawak pemekal perengka serta mai macam servis sukuang kalai tu uli muka peluang gawak ngau dagang kelebih hagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang min ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuh sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayang pemekal hari menua tumpu awak ngau dagang kelebih hagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang min ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuh sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayang pemekal hari menua tumpu kena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayang pemekal hari menua tumpu.

sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur Sida ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palan kenur sidak nyain sempekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Seriaman lalu diberi nama Rumah Seriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Seriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai padunya, ti bisik pangkak pasang ke dikumai benak tu. Berduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Seriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Seriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Seriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tiratai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansak pasar Seriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Seriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Seriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Seriaman semangat nanti kita dekat medak pangkat ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kucing. Sri Aman tau kenama asal Semanggang, dia menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkak.